0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampangan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama

0: Kita Bersama.
1: Simpan nombor WhatsApp Khamis sekarang, 019-589-5858-5858. WhatsApp kami bila-bila masa dan mana jua. Sandakan FM, bersamamu.
2: Ini adalah stesen radio pilihan.

0: PDRM. Keutamaan pergerakan dan logistik akan diberikan kepada semua calon peperiksaan untuk sampai ke pusat peperiksaan.
1: Hiburan berinformasi.
2: Evo 6 pagi hingga 11 pagi.
1: Sanakan FM bersamamu. Seketika bersama kami. Apa kau lagu sis?
3: Okey, apa kau lagu sih? Seketika kita bersama musi segmen apa kau lagu sih untuk minggu ini. Dan untuk segmen apa kau lagu sih sepagi ini, kita menunaikan permintaan sis kita, sis Tasha dari Bandar Sanaka. Selamat pagi sis Tasha. Katanya di JA saya sedang bertugas sekarang ni, mau minta putarkan lagu. Okey, kita layan sis Tasha untuk pagi ini menerusi apa kau lagu sis. Di mana sis Tasha di Bandar Sanaka mau pilih lagu daripada Judika, Aku Yang Tersakiti, ditujukan kepada semua yang mengenali dirinya. Wow, minta lagu Aku Yang Tersakiti ya. Ada juga Body Jazz, Bukan Alang-Alang. Terima kasih. Baik, untuk itu jom dengarkan bersama kami apa kau lagu sis untuk minggu ini. Kita layan permintaan daripada sis Tasha dari Bandar Sanakan. Apa kau lagu sis?
1: Seketika bersama kami, apa kau lagu sis?

0: harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
1: Dalam Diari sana sini. Ya, tepat 8.30 pagi kita bersama dengan sahabat kita, penyampai radio yang hebat, luar biasa, wow, dari stesen daerah untuk berkongsi acara ataupun program yang berlangsung untuk edisi hari ini. The end of September.
2: Yeah,
1: 30 okay. September.
2: Kita bangunkan mereka di penghujung September ini. Assalamualaikum, selamat pagi 1J di Tau FM. Kita kejutkan Atika di Keningau FM. Assalamualaikum, selamat pagi Atika.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Edwin dan Rafiq, juga kawan-kawan semuanya.
2: Dan kita bawa
1: Kita undang khas. Asnita.
2: Okay. Ya, kita bawa Asnita untuk minum kopi pagi ini September.
3: Wow. Minum kopi betul. Selamat pagi semua. Sehat semua.
1: Selamat pagi Asnita.
3: Apa khabar semua?
2: Ujung-ujung September ni lain macam kan. Sudah dibangunkan, dikejutkan dan minum kopi lagi. Apa lagi kita bawa ni?
3: Oh, begitu kan tadi Suan Jiwaru bangun. Ih, lain.
1: Oh, tadi otomasi.
3: Oh, gitu.
2: Okay. Lain betul bangun dia tu kan?
3: Kan.
1: Okay, jom kita mulakan dari sana sini bersama dengan Atika di Keningau FM. Silakan Atika.
3: Baiklah, terima kasih.

0: Edwin dan juga Rafiq di Sabah FM. Dari Keningau FM, ada beberapa perkongsian untuk diary sana sini. Baiklah, untuk pagi ini, saya ingin kongsikan pagi ini, iaitu majlis penyerahan projek kerja-kerja menyiapkan rumah panjang murut dan lansaran pekan kemabung di Tenom, dan juga bertempat di rumah panjang murut dan lansaran pekan kemabung Tenom. Majlis dianggarkan bermula pukul 9 pagi. Dan juga untuk pagi ini, seawal pagi tadi, pukul 8 pagi, telah berlangsung kursus biocentric, reka bentuk dan juga pengurusan laman web rasmi peringkat wilayah pedalaman atas tahun 2026 bertempat di Bilik Mesyuarat Jabatan Pertanian Keningau, Pejabat Daerah Keningau. Baiklah, itu sahaja perkongsian diary sana sini dari Keningau FM. Seterusnya kita pergi bersama dengan rakan kita yang baru sahaja bangun sebentar tadi, Wan Cik di Tawa FM. Silakan Wan Cik.
1: Habislah kau Wan Cik.
2: Ketika di Keningau. Okeylah, untuk perkongsian diari sana sini dari Tawau FM, kita ingin kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau untuk edisi Rabu hari ini. Tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi tadi hingga 4.30 petang, dan juga kempen derma darah akan terus diadakan di TSH Bio Integrated Jalan Kunak Sempurna pada 9 pagi nanti hingga 12.30 tengah hari. Itu perkongsian diari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya kita mau pergi Sandakan, mau jumpa Tok T versi Sandakan. Wow, bersama dengan Asnita. Silakan.
1: Segan kita ya. Okey, terima kasih Wan J. Baik, di Sandakan FM tiada catatan khusus, tapi kami di Sandakan FM hari ini masih lagi berlangsungnya kursus AI bersama dengan warga Sandakan FM, dan juga bersama dengan penceramah khas jemputan kami, Encik Nur Zarfan Rafael Boy dari ETEC JTM Kampus Sandaka, di mana kursus ini sebenarnya telah pun berlangsung bermula pada hari Isnin lalu, dan hari ini merupakan hari ketiga, juga hari terakhir kami warga Sandakan FM untuk berkursus AI di Pejabat Sandakan FM. Jadi ini yang dapat dikongsikan dari Sandakan FM pagi ini, dan seterusnya kita kembali bersama dengan Edwin dan juga Rafiq di Sabah FM. Silakan.
3: Baik, terima kasih Asnita. Wow, hebat AI lah selepas ni kan.
1: Postingnya
3: mantap, hidup pun mantap. Begitu. Okey, baik, dari Sabah FM, banyak perkongsian untuk edisi hari ini. Kalau siap ada 5 kan, Rafiq?
4: Ya, kita kongsikan satu persatu dahulu. Pukul 8.30 menit pagi, baru saja berlangsung, yang mana program saringan kesihatan tahun 2026, Anjuran Jawatan Kuasa Perhubungan Daerah Kota Kinabalu, Persatuan Pesara Kerajaan Sabah PPKS, disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Haji Abdul Kasim bin Haji Razali, Ahli Dewan Undangan Negeri Dilantik, bertempat di Dewan Perkumpulan Perempuan Sabah PPS Sembulan Kota Kinabalu. Okay. Manakala 10.30 minit pagi nanti, program Bowling Santai Mutiara GR di CPS, program Bowling Santai bersama Yang Dipertua Mutiara GRS, disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Dato' Haji Jaya Salak. Dan 11.30 minit pagi juga, sebentar saya lagi, temubual secara langsung di Sabah FM dalam sembang ekspresi inspirasiku mengenai pemenang pingat emas pertama Malaysia Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 Jepun bersama Adiola Faye Robert.
3: Wow.
4: Ini sebelah pagi. Petang pula kita ada dua perkongsian.
3: Yang pertama, kita ada majlis perasmian penutupan program Ruang Ekspresi Kreatif dan Apresiasi Bahasa Reka Zon Sabah bagi tahun 2026, dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Jafri Arifin, Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Sabah, di Auditorium Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, 2 petang. Dan selepas itu kita ada temu bual di Sabah FM dalam segmen Bah Ngam lah itu, 2.30 minit petang nanti. Temu bual kita cerita, hashtag kita kongsi, ini berkenaan dengan Convention Integrity Tadbir Urus dan Anti Rasuah Kita 2026 bersama dengan Yang Berbahagia Datu Dr. Jamili Nais, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pentadbiran, merangkap pengurusi jawatan kuasa Convention Integrity Tadbir Urus dan Anti Rasuah Kita 2026.
4: Ya, itu sedikit sahaja perkongsian dalam diari sana sini pagi ini. Terima kasih rakan-rakan kita semuanya di 31 September, hari terakhir bulan September ini.
3: Ya,
2: Sedikit
4: betul tu dah.
1: Sedikit betul kan?
2: Betul tadi tu.
1: Betul.
2: Jadi harap betul. Macam hujung minggu.
4: Senang hati kamu kan?
2: Gitulah kan.
4: Macam ada sesuatu kamu sebut.
2: Kita ada Asnita pagi ni.
4: Oh, ada Asnita lupa saya.
1: Oh, begitu.
2: Sekarang kita bersama dengan khas. Udangan khas as.
4: Dengan kursus AI lagi dia ketika
2: ini. Itulah tu. Jadi apa ini ya?
1: Untunglah.
2: FM, Libre AI. Boleh ajak kami nanti kan?
1: Ya, insyaAllah. Sama-sama nunggu pun 40 jam kan?
2: Wah. Jadi As, bolehlah kongsikan sikit apa AI yang akan belajar tu? Video kah? Poster kah? Audio?
1: Setakat semalam kami belajar untuk menghasilkan video.
2: Wow, jadi Asnita jadi apa dalam video? Ada?
4: Duyung.
1: Itu kemarin kami belajar video di pesisir pantai. Kami dapat yang normal-normal dulu. Dan hari ini akan lebih ganas lagi lah. Bersama berceramah kami.
2: Hebat-hebat. Tapi tak luar normal lah.
1: Kan?
4: Jadi apapun pesanan daripada adik, gunakanlah AI dengan sebaik mungkin.
2: Ya, begitu.
4: Adik, ya? Adik berpesan di sini.
1: InsyaAllah.
2: Adik, gitu kan?
1: Adik, betul.
2: Baik, terima kasih untuk perkongsian anda semua. Terima kasih Atikan Tingau, Asnika di Senaka, dan Wanje di Tawau. Selamat meneruskan tugas.
1: Bye bye. Jumpa lagi adik-adik. Bye.
5: Bye. Bye. Diari sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM.

Hai, Roger Roger C. Siapa bersama anda setiap hari Rabu? Sama kami di Sandakan FM, tetap bersamamu. Roger Roger C. Dipolusikan.

0: adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyuruh budaya syura dan adab diperkukuh terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam, kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dan arti kata pahaman yang ditonjok oleh barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan dan kemudian runding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang. Sebaliknya, ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat boleh menyebabkan ilmu kehilangan makna. Katanya kekuatan Malaysia bergantung kepada kepintaran yang dipandukan dengan hikmah. Dalam pada itu, 29 September disiarkan sebagai Hari Iktisas Malaysia, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Dato' Sri Anwar berkata golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
3: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana Balai Iktisas, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Sidik berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Dalam pada itu, dua pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli.
4: Ala tuju siasatan, selain daripada untuk kita mengetahui punca sebenar kematian, Siasatan turut merangkumi aspek kemungkinan berlakunya insiden buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
0: Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada malam 25 September. Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis telah merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
5: Kementerian ini perlu kerja lebih keras untuk pastikan inisiatif contoh bawah Kementerian Kewangan ada program MySalam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah Dato' Seri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Firdaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle IMTGT TVET Forum 2036 di Kuantan, Pahang.
6: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor TVET itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rel.
0: Dato' Khairul Firdaus Akbarhan. Berita seterusnya, luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini yang mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam pada itu, 2 warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hibah dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini. Seramai 822 petugas keselamatan digerakkan bagi memastikan kelancaran trafik sempena dengan perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang bermula Jumaat ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Dato' Kahab memaklumkan kawalan keselamatan dibahagikan kepada 3 zon utama termasuk zon konsert. Akses bagi orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat juga turut disediakan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Sementara itu, lebih 95,000 tiket F1 GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Madani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: rumah. Kita bersama.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: setiap hari Rabu pukul 5.20 petang. Hanya di Salakan FM bersamamu. Tular Bah. Tular di media sosial, hangat di udara.
1: Evolusikan muzik anda segar di Salakan FM. Tetap bersamamu.

0: Mamu. Evo.
1: Okey, Roger Ujian Sisa Lagi Nafim bersama Musis.
2: Ya, dan pasti kembali lagi bersama kami setiap hari Rabu Musis Roger, Roger Sis. Untuk anda kami bawakan sekejap saja lagi.
1: Ya.
2: Kita ada live juga di medsos Sanakan FM, ya.
1: Ya, jadi jangan lupa hantarkan juga salam-salam anda di Facebook Sanakan FM bersama Musis. Dan juga boleh WhatsApp kami ke nombor

ENG. Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.

pendidikan dan logistik akan diberikan kepada semua calon peperiksaan untuk sampai ke pusat peperiksaan. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman.

0: hiburan berinformasi. Evo 6 pagi hingga 11 pagi. Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, Evo 6.11 Gerakan Solo pagi ini kita bersama saya di Konti Asita Sulaiman DJ As bukan alang-alang ya. Okey, jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click. Muat turun sekarang secara percuma di Google Play, App Store dan juga App Gallery. Dan pastinya menerusi aplikasi RTM Click, anda boleh saksikan siaran TV dan juga radio dan juga dengar radio RTM di mana pun anda berada pada bila-bila masa dan yang pastinya dengan audio yang lebih jelas ya. Muat turun sekarang sekali lagi aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. Anda boleh dengarkan siaran Sanakan FM di mana pun anda berada. Yang pastinya RTM Click betul-betul percuma. Dan jangan lupa juga untuk anda simpan nombor WhatsApp Sanakan FM 019-589-5858. Mana tahu ada yang mau tujukan salam ataupun mau tujukan lagu. Jangan malu, jangan segan ya. Jadi terus kekal ceria bersama kami untuk pagi ini menerusi Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: Kamu orang mau dengar ke ini lagu tidak berhenti-berhenti? Bah, sini dia punya masa zone musik.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Some music yang lebih padu.
6: And you will never tune in.
7: You know what it is.
8: Oh, 6 hingga 11 pagi.
5: Sarang FM bersamamu.
9: Ya, Evo 6.11 Sanakan FM bersama untuk hari ini, hari Rabu 30 September 2026 ya. Nampaknya sampai di sini pertemuan kita untuk ke hari ini. Dan apa yang diharapkan agar apa juga maklumat yang dibawakan dapat dikongsikan bersama dan sebagainya terhibur dengan apa juga serangkaian lagu yang disiarkan sepanjang kita bersiaran bersama menerusi Evo 6.11 kali ini ya. Okey, nantikan sekejap lagi ya, pukul 10 hingga 11 pagi kami akan bawakan kepada anda Zone Music. Kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu hiburan berhenti selama satu jam. Dan selepas itu menerusi Zoom Sanakan FM 11.3 adakah ditemani oleh rakan tugas yang seterusnya bersama dengan DJ Saleh SJK. Dan untuk ke Santai 37 adakah ditemani oleh rakan tugas DJ Iswadiman Syamsuddin ya. Apapun, terima kasih untuk rakan teknikal yang bertugas, saya Sazir Ibin, dan juga rakan teknikal Simon Burhan. Dan jangan ke mana, kekal beribur bersama-sama kami di Sanakan FM bersamamu. Dan sekejap lagi kami akan terus bawakan kepada anda Zone Music, lebih music berbanding biasa.

Dengarkan pelbagai genre lagu di Sanakan FM. Sound Music. Lebih muzik berbanding biasa. Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih muzik berbanding biasa.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda.
2: Sandakan FM bersamamu.
0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Back to back. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanda KMF bersamamu.
2: Terima kasih yang jauh di sana. Anda mendengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Tidak pernah berputus asa.
4: Betul. Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos Sakan FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
6: Okey, dan antar saja ke talent water Sakan FM Foto 9589-5858.
7: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi? Ikuti Tular Bah, segmen yang menghimpunkan cerita, trend dan isu semasa dalam satu kupasan santai dan berinformasi. Dengarkan Tular Bah setiap hari Rabu pukul 5.20 petang hanya di Salakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.

0: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat pantas mudah.
1: Jangan ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu, kesihatan diutamakan.
0: Relax bersama kami di Zoom. Zoom Sandakan FM bersamamu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Awak tak ucapan buat permintaan lagu? This is your radio. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.

satu jenayah. Body shaming atau perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi boleh didakwa di bawah Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Body shaming memberi kesan serius kepada psikologi mental dan fizikal seseorang. Mangsa body shaming ini akan berhadapan stres dan gangguan emosi. Mangsa akan hilang keyakinan diri, kecelaruan makanan, kemurungan dan lebih teruk lagi kejadian bunuh diri. Sentiasa peka dengan sensitiviti orang sekeliling, terutama orang terdekat anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Sandakan FM bersamamu. Ceriakan hari anda.

Jom berkongsi maklumat bersama Salih Jukri. Zoom.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih. Terus kekal di frekuensi 90.1 MHz. Sandakan FM bersamamu. Bersama Sari Jikri macam biasa di hari Rabu. Sari Jikri for you, cantik tu tetap maintain di Sandakan FM. Segment Zoom, hari ini hari Rabu 30 September 2026. Hari terakhir di bulan September di tahun 2026 bersama dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa kabar anda berkesanakan? Semoga sihat hendaknya. Apa cerita hari ini? Adakah masih cerita jerebu? Cerita cuaca? Panas? Sejuk? Atau mungkin ada cerita yang menarik dari anda? Baiklah, anda boleh kongsikan bersama kami di FB kami di Sedangkan FM. Ataupun hantar ke WhatsApp kami ke 019-589-5858. Masih ditemani rakan-rakan penolong jurutera Hasbi Selamat, Salma Dimin, Sarina Harto, Simon Borhan, Saziri Bin. Semuanya bersatu di Zoom Sedangkan FM menemani

0: Hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Puyo, cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Senakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Pengalaman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita sama-sama akan berkongsi satu tajuk. Jangan takut pada kehilangan, kita ada Allah. Sedang pendengar, sesuatu yang sering membuatkan hati kita gelisah, yaitulah kehilangan. Sama ada kehilangan harta, kedudukan, atau orang tersayang. Kadang kita takut, risau, atau sedih bila sesuatu yang kita sayangi hilang. Tapi hakikatnya, kita tidak pernah keseorangan. Kita tidak pernah kesunyian. Kita tetap ada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, dan bertakwalah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi penjaga. Bila kita kehilangan sesuatu, jangan panik atau putus asa. Allah maha mengetahui, Allah maha penyayang, dan sentiasa menjaga hambanya. Kehilangan yang kita rasa susah, mungkin sebenarnya jalan untuk Allah membuka pintu kebaikan lain yang lebih besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa dunia ini sementara dan apa yang Allah beri atau ambil adalah untuk kebaikan kita. Dalam kehidupan seharian, bila kita rasa takut kehilangan, ingatkan diri, Allah pasti sentiasa bersama kita. Fokus pada amal soleh, zikir, dan banyakkan berdoa. Pasti hati kita akan merasa tenang, dan kita akan lebih redha dengan ketentuannya. Kehilangan bukan pengakhiran, tetapi peluang untuk kita bergantung lebih pada Allah, bukan hanya pada dunia. Akhirnya, sedang pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita ubah cara pandang terhadap kehilangan. Jangan takut atau resah, karena kita ada dengan Allah, dan Allah sentiasa bersama dengan kita. Dengan tawakal dan sabar, pasti hati kita akan merasa tenang, hidup lebih bermakna, dan setiap kehilangan pasti akan membawa keberkatan yang tidak kita sangka. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: maka kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran. Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Body shaming adalah satu jenayah. Body shaming atau perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi boleh didakwa di bawah Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Body shaming memberi kesan serius kepada psikologi mental dan fizikal seseorang. Mangsa body shaming ini akan berhadapan stres dan gangguan emosi. Mangsa akan hilang keyakinan diri, kecelaruan makanan, kemurungan dan lebih teruk lagi kejadian bunuh diri. Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling, terutama orang terdekat anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Sandakan FM bersamamu.

0: bersama kami di Zoom. Zoom Sandakan FM bersamamu.
1: Hiburan berinformasi. Zoom. Ku jejakkan.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Puyo cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

Baik, sudah pukul 12.27 minit tengah hari. Selamat tengah hari semuanya yang sedang menikmati jawada makan tengah hari. Sama ada di rumah bersama ahli keluarga, anak-anak, isteri, suami, ibu bapa. Ya, selamat menikmati jawada makan tengah hari anda. Santai-santai bersama Senarkan FM, begitu juga. Mungkin berada di tempat bekerja, selamat menjamu surat bersama dengan rakan-rakan anda ya. Tentu meriah ya. Oh, ada yang tukar-tukar lauk lagi. Ada yang apa nih, kasih kurang-kurang nasi, kasih kawan. Begitulah ya indahnya persahabatan di tempat bekerja. Bagi anda yang menikmati jamuan makan tengah hari, mungkin di restoran-restoran sekitar Bandar Sandakan ini, selamat menjamu.

Selamat berniaga. Semoga perniagaan anda dipermudahkan urusan, ya, memudahkan rezeki anda. Tak kira di mana berniaga, berniaga di restoran kah, di kedai-kedai pakaian kah, ataupun produk-produk kerap tangan kah, buah-buahan, apa sajalah yang anda, ya, niagakan, semoganya memberikan ramai berkat ke atas rezeki anda. Baik, kita nak berkongsi dengan satu kejadian kebakaran yang berlaku pagi tadi, ya. Ini kita kongsikan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah, daerah Sandakan. Kebakaran rumah, ya, awal pagi tadi pukul 5.20 minit petang, minit pagi, petang pula, ya, bertempat di Batu 9 Jalan Labu Kelama Sin Kang Ki Sandakan. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah, Sandakan menerima panggilan kecemasan kebakaran rumah di Batu 9 Jalan Labu Kelama Sin Kang Ki Sandakan, ya. Pemanggil berkata kebakaran berlaku pada pukul 4.30 minit pagi tadi dan rumah terbakar 100%. Namun alhamdulillah tiada mangsa yang terlibat dalam kejadian berkenaan, ya. Dan operasi ditamatkan kira-kira pukul 7.14 minit pagi tadi. Kita bersimpati dengan nasib yang menimpa kepada individu-individu ataupun keluarga yang terlibat dengan kebakaran ini, ya. Namun kita bersyukur juga tiada kemalangan jiwa yang berlaku. Jadi kejadian kebakaran seumpama akan menjadi satu motivasi juga kepada orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jelebu melanda negara, ya. Pembakaran terbuka bukan sahaja mencemarkan udara dan membahayakan kesihatan, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius. Pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jelebu juga akan menambah kesan lebih buruk terhadap alam sekitar. Di bawah Seksyen 29A Kurungan 2 atau 29B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas. Kumpulan maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan atau tindakan mahkamah. Denda sehingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar. Hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta. Dan di rumah, pastikan anda juga sentiasa berwaspada dan tinggalkan masakan anda, ya. Takut ada berlaku kecuaian, anda terlupa bahawa api dapur gas anda menyala hingga menyebabkan kebakaran. Awas, malang itu tidak berbau. Baik, selamat tengah hari kita, sahabat kita Said di Majlis Perbandaran Sandakan. Selamat bersihat, Said. Terima kasih santai-santai bersama Sandakan FM tengah hari ini. Katanya lagu Kasih Sayang, Cuba Jadi Aku, Nadira. Semoga terhibur, Said. Sandakan FM bersamamu.

Relax bersama kami di Zoom. Zoom Sandakan FM bersamamu. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3 Sandakan FM bersamamu.

gegernya sambutlah kasih Love Hunters. 11 pagi hingga tiada. Ya, yeah, terus di Zoom Serakan FM bersama Sally Jikri Puyo cantik tu tetap maintain di Serakan FM. Sudah pukul 12.45 tengah hari. Satu tengah hari kita bakal utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM. Seperti biasa. Mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa tiada TikTok. Hari ini tak sempat ber-TikTok. Agak sibuk sedikit dengan kursus dan tugasan di Konti Serakan FM. Jadi tak apa, insyaAllah minggu depan saya Jikri Fuyo cantik itu akan kembali di TikTok Serakan FM. Dan anda boleh hantarkan WhatsApp anda ke 019-589-5858. Mungkin ada ucapan, mungkin ada lagu-lagu kasih sayang yang ingin diputarkan. Kita akan bawakan sehingga pukul 2 petang nanti yang pastinya di Serakan FM bersamamu. Baik, Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM JPKS Sabah akan menganjurkan program pemantapan kerja berpasukan Sandakan HOS 2026 bermula 1 hingga 4 Oktober 2026 ya. Program disertai 8 contingent melibatkan bahagian Sandakan, Ibu Pejabat, Tawau, Kudat, Keningau, Kota Kinabalu, Beaufort dan institusi di bawah JPKM. Majlis makan malam bagi program ini akan berlangsung pada 2 Oktober 2026 di Dewan Rumah Warga Tua Sri Harapan Sandakan dan akan disempurnakan perasmiannya oleh Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. Jadi kepada kontijen-kontijen yang terlibat, selamat datang kita ucapkan ke daerah Sandakan. Ya, selamat menikmati keindahan tempat-tempat menarik di daerah Sandakan ini. Terus bersama Sandakan FM bersama.

Member seperti biasa, sebelum pukul 1:30 hari, kita bawakan sebuah lagu Hindustan untuk anda. Jangan lupa kembali bersama Sari Cikri for you, cantik tetap maintain di Senakan FM selepas utama 1:30 hari. Dan pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, lagu Kasih Sayang di Senakan FM. Bersama

Petronas Muktamad Pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih RM90 bilion. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
2: Pada hari ini juga saya ingin umumkan semua pelajar kategori OKU di IPTA, Politeknik, College Community yang berjumlah sekitar 3,000 orang akan diberikan pendidikan percuma mulai sekarang.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
2: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
3: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim.
4: Relax bersama kami di Zoom Sandakan FM bersamamu.
5: Kekal bersama kami. Zoom Sandakan FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, Kunuri Zul Ahmad dalam berita Sabah FM. Cadangan penyediaan bot khas berkapasiti 40 penumpang untuk memudahkan penduduk Pulau Mantanani, Kota Belud ke Tanah Besar sudah dibincangkan bersama Ketua Menteri. Perkara itu dimaklumkan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Fairuz Rendan. Menurutnya, cadangan itu mendapat respon positif dan akan dipertimbangkan menerusi Belanjawan Negeri Sabah akan datang. Turut dicadangkan agar pengurusan bot diserahkan kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK serta Ketua Kampung bagi memastikan kemudahan itu diselenggara dengan betul dan digunakan secara teratur. Ketika ini, penduduk Pulau Mantanani masih bergantung kepada bot kampung. Bagi memastikan manfaat pertumbuhan sektor pelancongan dapat dinikmati lebih meluas, pengusaha kecil dan komuniti setempat digesa memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI. Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, MOTEK, Datuk Sarudin Abu Sohot berkata, teknologi memudahkan perancangan perjalanan pelancong selain mempromosikan keunikan Malaysia serta meningkatkan kecekapan pengurusan destinasi. Menurutnya, kemajuan teknologi perlu seiring usaha memelihara alam sekitar, warisan dan nilai budaya bagi memastikan sektor pelancongan kekal berdaya saing dan lestari. Seorang wanita warga Indonesia maut dibunuh suaminya di sebuah rumah pekerja di Ladang Felda Umas 6, Jalan Kalabakan, Tawau. Ketua Polis Daerah Tawau, ACP Rosdi Mat Jusoh berkata, mangsa yang juga pekerja ladang berusia 37 tahun ditemukan dengan kecederaan di tangan, kepala dan leher. Sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian kira-kira pukul 8.15 malam oleh pegawai perubatan. Susulan insiden itu, polis menahan suami mangsa yang juga warga Indonesia berumur 38 tahun. Suspek turut mengalami kecederaan selepas dipercayai cuba mencederakan diri menggunakan sabit. Suspek kini dirawat di Hospital Tawau dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. 65 kru warga Filipina ditahan, 4 tan hasil laut dirampas. Itu hasil operasi maritim Malaysia Sabah dan Labuan selepas menahan sebuah vessel nelayan asing VNA yang disyaki menangkap ikan tanpa kebenaran di perairan negara. Vessel terbabi dikesan kira-kira 18 batu nautika barat Pulau Mantanani Ahad lepas ketika rondaan rutin. Pemeriksaan mendapati 65 kru termasuk tekong sedang memunggah kira-kira 4 tan hasil laut. Menerusi kenyataan, Pengarah Maritim Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairul Anwar Abdul Majid alias Razali, kesemua mereka disyaki melanggar Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Akta Perikanan 1985. Nilai keseluruhan rampasan termasuk vessel dan hasil laut dianggarkan RM350,000. 61 delegasi dari 20 negara berpeluang menyaksikan pelaksanaan program Kumuran Florida FMR di SK Pekan Putatan. Ia bersempena mesyuarat Ketua Pegawai Pergigian Asia ke-16 tahun 2026. FMR memberi pendedahan mengenai pendekatan Malaysia untuk mencegah karies gigi. Ia menyasarkan murid-murid berisiko tinggi khususnya di kawasan kurang mendapat akses bekalan air berfluorida. Penggunaan fluorida secara berkala membantu mengurangkan risiko karies gigi.

Dan menjadi pendekatan kos efektif dalam meningkatkan kesihatan pergigian murid. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Badani dan Assalamualaikum.

0: 谢谢。
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paring panangan.
1: Ponsikau.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

Baik, Senaikan FM bersama Mus dah pukul 1.45 minit tengah hari. Terima kasih terus setia bersama Sanakan FM bersamamu. Yang sedang mandu ketika ini, selamat mandu. Mungkin dalam perjalanan untuk balik ke tempat bekerja, selamat mandu ya. Yang mendengar kami di kenderaan anda, frekuensi 90.1 MHz, terima kasih. Ini siaran, siaran kami sebagai teman anda, teman perjalanan anda. Kami sentiasa mengiringi, selamat sampai ke mana jua destinasi yang anda tujui. Baik, Sekolah Kebangsaan Mawar Sandakan akan mengadakan bengkel skor pintas PAJSK dan SK at SAT Standard 3.2 pada 3 Oktober 2026 di Sepilog Jungle Resort Sandakan ya. Bermula 7 pagi hingga 5 petang. Bengkel berkenaan akan dirasmikan oleh Dato' Roslin bin Dato' Siabok, Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan ya. Antara pengisian bengkel termasuklah ceramah pemahaman konsep dasar dan kaedah pelaksanaan PAJSK, pemantapan kompetensi pengurusan PAJSK dan SKS 3.2, selain simulasi pengurusan data dan perancangan strategi penambahbaikan pengurusan PAJSK dan SKS standard 3.2 ya. Memang lanjut berhubung bengkel berkenaan, boleh menghubungi Puan Rosnani Kim Suan, penolong kanan kokurikulum SK Mawar di talian 012-863-8009. Tanya kepada adik-adik yang terpilih untuk mengikuti bengkel ini, semoga ini akan membantu dalam PDP anda, terutama sekali kokurikulum ya, boleh membantu meningkatkan prestasi anda. Okay, Senakan FM bersama Mujum, ribu dengan lagu seterusnya. Ya, lagu Kasih Sayang diteruskan sama Cintaku Hanya Padamu, Zizati. Senakan FM bersamamu.

Ya, semoga terus tersenyum ya. Walau dalam apa jua keadaan, bantu kita mengawal emosi kita ya, agar tidak beri tekanan pada diri kita. Ya, kan akhirnya membawa kita ke suatu langkah yang mungkin negatif ya. Jadi jangan fikirkan sesuatu yang boleh bawa negatif kepada diri kita. Fikirlah kepada yang positif ya. Baik, nampaknya tugasan Sally Jikri Fuyu cantik itu tetap maintain di sana. Kan FM sudah sampai di penghujungnya. Terima kasih rakan-rakan penolong-penolong jurutera. Ada Saimin, Salma, Hasbi yang bertugas. Dan untuk anda warga Sandakan, terima kasih banyak-banyak memani saya dari pukul 11 pagi sampailah ke saat ini. Zone Hit selama sejam. 3 petang berita Sandakan FM. Dan insyaAllah DJ Diman pula akan menemani anda bersih segmen santai sehingga pukul 7 malam nanti ya. Untuk edisi hari ini 30 September 2026 bersama dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Untuk warga Sandakan, terus santai bersama Sandakan FM bersamamu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain siaran. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Sari Jukri Puyo cantik tu.

fokus utama berita petang ini. 6 projek madani di Kampung Tanjung Pisau Sandakan berjaya dilaksana. Sabah bantah konsert Houghton. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam berita Sandakan FM 30 September 2026. Enam projek program Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani berjaya dilaksana di Kampung Tanjung Pisau Sandakan. Projek bernilai RM600,000 itu membabitkan penyelenggaraan jeti dan bangunan Sekolah Kebangsaan Tanjung Pisau serta pagar Masjid Haji Yaakob. Ketua Pengarah Maritim Malaysia, Laksmana Maritim, Datuk Muhammad Rosli Abdullah berkata, usaha itu sebahagian tanggungjawab sosial korporat maritim dalam menyumbang aspek pembangunan sekaligus mendekati penduduk maritim merangkumi aspek keselamatan. Beliau ditemui media selepas melancarkan program Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Tanjung Pisau, Sandakan. Pada majlis sama, turut disampaikan 100 jaket keselamatan untuk penduduk kampung, guru dan pelajar sekolah sumbangan Yayasan Kebajikan Sabah YKS. Sementara itu, Datuk Muhammad Rosli Abdullah memaklumkan setakat 18 September 2026, Maritim Malaysia melaksanakan lebih 51,000 pemeriksaan dan 18,000 penggeledahan di perairan Sabah termasuk 185 individu ditahan dengan nilai barang rampasan melebihi RM121 juta. Bantahan terhadap penganjuran konsert penyanyi antarabangsa Israel Houghton di Sabah. Kali ini, Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia dan NGOs-NGOs Islam Sabah dalam kenyataan bersama menyatakan bantahan tegas dan serius terhadap penganjuran konsert tersebut. Menurut kenyataan itu, bantahan bukan berkaitan soal agama atau bangsa, sebaliknya berhubung dengan pendirian terbuka individu berkenaan terhadap Israel. Sehubungan itu, Usia dan NGOs Islam Sabah akan membuat laporan polis sebagai bantahan dan meminta pihak berkuasa menjalankan siasatan dan tindakan terhadap penganjuran konsert tersebut. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan setiap dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi semua kementerian disampaikan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi diarahkan bekerjasama dengan unit komunikasi korporat UKK di setiap kementerian bagi menyelaras maklumat berkaitan secara menyeluruh. Tambah beliau, usaha ebahan akan turut diperluas dengan memanfaatkan semua saluran media sedia ada seperti televisyen, radio, paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Selain itu katanya, kementerian akan turut memperhebat promosi di media sosial bagi menembusi kekangan algoritma. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 34 darjah Celsius. Angin dari arah timur bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam, ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. 6 projek madani di Kampung Tanjung Pisau Sandakan berjaya dilaksana. Sabah bantah konsert Houghton. Berita disunting Salih Jikri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Rajak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita sama-sama akan berkongsi satu tajuk, jangan takut pada kehilangan, kita ada Allah. Sedang pendengar, sesuatu yang sering membuatkan hati kita gelisah, yaitulah kehilangan. Sama ada kehilangan harta, kedudukan, atau orang tersayang. Kadang kita takut, risau, atau sedih bila sesuatu yang kita sayangi hilang. Tapi hakikatnya, kita tidak pernah keseorangan. Kita tidak pernah kesunyian. Kita tetap ada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, dan bertakwalah kepada Allah, cukuplah Allah menjadi penjaga. Bila kita kehilangan sesuatu, jangan panik atau putus asa. Allah maha mengetahui, Allah maha penyayang, dan sentiasa menjaga hambanya. Kehilangan yang kita rasa susah, mungkin sebenarnya jalan untuk Allah membuka pintu kebaikan lain yang lebih besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa dunia ini sementara dan apa yang Allah beri atau ambil adalah untuk kebaikan kita. Dalam kehidupan seharian, bila kita rasa takut kehilangan, ingatkan diri, Allah pasti sentiasa bersama kita. Fokus pada amal soleh, zikir, dan banyakkan berdoa. Pasti hati kita akan merasa tenang, dan kita akan lebih redha dengan ketentuannya. Kehilangan bukan pengakhiran, tetapi peluang untuk kita bergantung lebih pada Allah, bukan hanya pada dunia. Akhirnya, sedang pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita ubah cara pandang terhadap kehilangan. Jangan takut atau resah, karena kita ada dengan Allah, dan Allah sentiasa bersama dengan kita. Dengan tawakal dan sabar, pasti hati kita akan berasa tenang, hidup lebih bermakna, dan setiap kehilangan pasti akan membawa keberkatan yang tidak kita sangka. Wallahu a'lam.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang sentakan. Terima kasih pada anda yang masih lagi setia bersama kami di Serangan FM bersama mu edisi Rabu untuk petang ini. 10 September 2026 bersama dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bertemankan saya DJ Anda Iswa Diman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti menerusi Santai 37.

0: Halo tuan, saya nak periksa status laporan saya.
1: Oh, masih dalam siasatan.
0: Dah lebih 3 bulan, masih tengah siasat. Boleh tak telefon dan maklumkan pada saya nanti?
1: Ingat kami ni siapa? Ha? Dah kena tunggu-tunggu je lah.
2: Bertindaklah. Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan atau EAIC menyiasat aduan tentang salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Untuk membuat aduan, hubungi kami melalui saluran rasmi. Layari www.eaic.gov.my untuk maklumat lanjut.
3: Okey, kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini. Pertemuan ini akan DJ anda, Iswadi Masyamsuddin. Hingga pukul 7 malam nanti, anda yang sedang bertugas, selamat bertugas kami ucapkan kepada anda. Yang sedang dalam pemanduan, selamat dalam pemanduan kami ucapkan kepada anda. Untuk adik-adik yang bersekolah dalam tahun 4, pastikan

Anda sentiasa mengulang gaji pelajaran. Hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Anda akan menduduki peperiksaan matrik pembelajaran tahun 4. Bermula 6, 7 dan 8 Oktober 2026 ini. Pastikan anda dapat menjawab soalan dan mencapai keputusan yang cemerlang. Dan kepada ibu bapa di rumah sana ataupun abang-abang kakak-kakak kita, pastikan anda sentiasa membantu anak-anak anda, adik-adik anda untuk mengulang kaji pelajaran. Khususnya 4 mata pelajaran yang akan mereka duduki dalam matriks pembelajaran tahun 4. Yang pertama kali diperkenalkan di negara kita untuk tahun ini. Anda yang sedang menjamu selera, baru menjamu selera, selamat menjamu selera kami ucapkan kepada anda. Anda yang sedang bersantai bersama dengan rakan-rakan, bersama dengan teman, selamat bersantai kami ucapkan kepada anda. Mungkin ada yang mengalami kurang sihat hari ini, jangan lupa untuk sentiasa mengambil ubat, memakan ubat yang diberikan oleh doktor kepada anda ataupun yang anda dapatkan daripada farmasi-farmasi yang berada di sekitar santakan ini. Untuk hiburan seterusnya, kita berhibur dengan dua buah lagu ini. Dengarkan bersama hanya di Santakan FM, bersamamu.

0: Islah.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Sarang FM bersamamu untuk petang ini. Petang Rabu, 30 September 2026. Bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terus bertemankan saya, DJ anda, Iswadiman Syamsuddin, hingga ke pukul 7 malam nanti. Anda yang sedang dalam pemanduan, selamat dalam pemanduan kami ucapkan kepada anda. Mungkin ada di antara rakan-rakan kita yang baru nak memulakan kerja di petang ini. Terima kasih sekali lagi kerana terus setia bersama kami. Bertemankan saya, DJ anda, Iswadiman Syamsuddin, hingga ke pukul 7 malam. Petang ini saya nak ajak anda bermenung seketika. Sambil dalam pemanduan memegang steering kenderaan anda, cuba ingat balik masa kita sekolah dahulu, masa mungkin belajar di universiti, ataupun masa mula-mula anda mendapat kerja. Kalau dahulu kita selalu rasa diri kita ini macam seorang pemenang. Kau dapat nombor satu dalam kelas, menang dalam setiap perlawanan sukan, konvo dengan cemerlang, atau bila dapat gaji pertama, rasa macam wow, aku dah berjaya, dunia ini milik aku. Kita berada di puncak. Tapi bila masa berlalu, bila umur semakin meningkat, realiti mula menjengah. Sekarang bila kita tengok cermin, kadangkala kita rasa penat. Gaji yang masuk ibarat singgah seketika untuk bayar komitmen. Hari-hari kita perlu berhadapan dengan jalan yang penuh kesesakan. Kerja yang tak pernah habis. Kadang-kadang kita rasa mana perginya si pemenang itu. Kenapa sekarang aku rasa macam masih kena berjuang semata-mata untuk terus hidup. Hai pendengar sekalian, kalau anda rasa diri anda berada macam itu sekarang, ayo dengarkan bersama. Dulu kita menang sebab kita capai garisan penamat. Tapi hari ini kemenangan kita sudah berubah bentuk. Kemenangan kita hari ini adalah bila kita masih mampu bangun pagi. Walau badan terlalu rasa letih. Kemenangan kita adalah bila kita masih mampu tersenyum di hadapan anak-anak kita dan keluarga kita ataupun isteri kita. Walaupun kepala berserabut fikirkan pelbagai macam masalah. Kemenangan kita adalah bila kita tak pernah berputus asa. Jadi berusahalah untuk hidup. Itu adalah darjat kemenangan yang paling tinggi. Yang mungkin tak mempunyai ataupun kita tak akan terima piala. Tiada sijil penghargaan dan tidak ada seorang pun yang akan bertepuk tangan. Tapi percayalah, kita masih seorang pemenang. Pemenang dalam kehidupan kita sendiri. Jadi untuk kita semua yang sedang berjuang hari ini, ayo bersama-sama kita tarik nafas panjang-panjang, kita hembuskan semula dan terus melangkah. Kita perlu berbangga dengan diri kita. Kita semua bangga dengan diri kita. Terus kuat, terus bertahan. Ini ada satu lagu khas untuk temani perjuangan anda hari ini. Ayo kita layan bersama-sama hanya di Sanakan FM bersamamu.

0: tempat tidur itu penting untuk mengawal pertumbuhan tubuh badan, mengawal suhu badan, menambah daya ingatan, menyingkirkan toksin dan mengumpul tenaga. Beberapa perkara yang perlu untuk mendapatkan tidur yang baik. Mengamalkan waktu tidur dan waktu bangun yang sama setiap hari. Melakukan senaman dan aktiviti fizikal di waktu siang yang membantu kita mudah tidur pada waktu malam. Menjadikan persekitaran bilik tidur sebagai suatu tempat yang menenangkan, gelap dan dingin. Jangan makan terlalu banyak pada waktu malam. Adalah lebih baik makan awal beberapa jam sebelum tidur dan elakkan makanan yang menyebabkan masalah pencernaan dan elakkan minum minuman berkafein sebelum tidur. Penyebab berlakunya kurang tidur, gaya hidup yang sibuk dan tidak meninggalkan telefon pintar serta sering mengambil ubat-ubatan dan alkohol.
1: Lebih info, lebih hiburan. Santai.
2: Panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 4 petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang, sandakan. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama kami di Serangan FM bersamamu. Untuk petang ini, terus bertemankan saya, DJ anda, Iswadiman Syamsuddin, hingga ke pukul 7 malam nanti. Sedar tak sedar, kita pun dah masuk di jam yang kedua untuk Santai 37. Bagi anda yang sedang memandu, ada kesesakan lalu lintas, nak pulang ke rumah, atau mungkin yang masih lagi berhempas pulas di pejabat, mungkin menaip laporan yang bos kita nak petang ni juga. Saya nak anda berhenti seketika, tarik nafas dalam-dalam, tarik nafas panjang-panjang dan hembuslah perlahan-lahan. Saya tahu bila dah masuk pukul 4 petang, tenaga semakin lama semakin berkurang. Rasa seperti bateri telefon yang tinggal berbelas peratus saja. Kepala pun dah mula terbayang bantal ataupun secawan kopi panas. Tapi rakan-rakan pendengar, ayuh dengar sini. Walau apapun cabaran yang anda lalui dari pagi hinggalah ke saat ini, walau berapa banyak halangan atau tekanan yang datang, saya cuba nak ingatkan satu perkara. Tahniah, anda dah buat yang terbaik untuk hari ini. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kalau ada kerja yang belum sempurna, yang masih tertangguh, tak apa. Kalau ada perkara yang tak berjalan mengikut perancangan, tidak mengapa. Kejayaan tak semestinya diukur bila kita capai matlamat besar. Kerana kadang-kadang kemampuan kita untuk terus bertahan dan senyum waktu kita rasa penat, itu pun merupakan satu kejayaan yang luar biasa. Jadi lepaskan rasa beban di bahu anda. Bangga dengan diri sendiri. Kalau rasa penat, rehat, esok masih ada ruang untuk kita mencuba lagi. Yang penting, jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Terus kekalkan senyuman, kekal fokus. Untuk anda yang memandu itu, hati-hati di jalan raya, ingat orang yang tersayang. Ayuh di jam yang kedua, kita layan seterusnya lagu-lagu yang ke udara hanya di Serangan FM bersamamu. Jangan lupa, selepas 4 petang, kita ada Santai Kenangan Serangan FM bersamamu.

0: Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: Bersama anda, berkumandang.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

tertular di media sosial hangat di udara. Kekal bersama kami. Jom. Jom santai. Sama kami FM.

0: Pantai Kepulauan.
1: Salakan FM bersamamu.
2: Tahukah anda berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.

0: Kawasan Perindustrian Minyak Sawit PIC, Lahad Datu, Kudat Blue Economy Industrial Park dan Sogip di Sepitang. Kemudahan itu diharap dapat memperluas kerjasama Sabah dan Kanada, khususnya dalam perdagangan dan pelaburan. Pelaburan dan sektor pelancongan dijangka menjadi pemangkin perkembangan daerah Kudat dalam tempoh 2 hingga 5 tahun akan datang. Ia berdasarkan peningkatan jumlah pelancong dalam tempoh 5 tahun lalu yang membawa perkembangan positif kepada sektor pelancongan daerah berkenaan. Justru penasihat pelancongan kepada Ketua Menteri Tan Sri Chong Kah Kiat mahu aspek kebersihan terus diberi perhatian bagi menarik lebih ramai pelancong selain memanfaat potensi lokasi seperti Tip of Borneo. Beliau ditemui dalam majlis pemasyuran Jalan Chong Kah Kiat di Kudat. Dalam majlis itu, jalan lintas sepanjang 2.1 kilometer dinamakan Jalan Chong Kah Kiat, manakala Jalan Person ditukar nama kepada Jalan Tun Mustafa. Ia bertujuan mengenang jasa kedua-dua pemimpin terhadap pembangunan Kudat. Bagi memastikan manfaat pertumbuhan sektor pelancongan dapat dinikmati lebih meluas, pengusaha kecil dan komuniti setempat digesa memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI. Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, MOTEC, Datuk Saharudin Abu Sohot berkata, teknologi memudahkan perancangan perjalanan pelancong. Selain mempromosikan keunikan Malaysia serta meningkatkan kecekapan pengurusan destinasi, menurutnya kemajuan teknologi perlu seiring usaha memelihara alam sekitar, warisan dan nilai budaya bagi memastikan sektor pelancongan kekal berdaya saing dan lestari. Sabah meneroka usaha mendapatkan bakal lembu berkualiti tinggi. Ia bagi melonjakkan produktiviti industri ternakan lembu pedaging negeri. Demikian dinyatakan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar selepas meninjau ladang ternakan lembu di Brisbane, Australia. Menurut Datuk Jamawi, usaha itu termasuk melihat potensi program pembiakbakaan bakal lembu di Australia, khususnya bagi membekalkan anak lembu bakal terbaik kepada penternak Sabah. Ia selaras komitmen kerajaan negeri untuk memperkasa sektor ternakan serta membantu penternak meningkatkan produktiviti dan pendapatan. Beliau yakin penggunaan bakar berkualiti disokong latihan dan pengurusan penternakan yang baik mampu memacu industri lembu pedaging Sabah ke tahap lebih berdaya saing. Majlis Amanah Rakyat MARA menyasarkan nilai jualan usahawan otomotif Bumi Putra di bawahnya mencecah RM1 bilion tahun depan. Pengerusinya Datuk Dr. Ashraf Mazdi Duzuki berkata, sasaran itu berdasarkan prestasi memberangsangkan menerusi penganjuran MARA Automotive Ecosystem MATEC serta kekayaan melahirkan usahawan berdaya saing menerusi pelbagai program kerjasama strategik bersama pihak industri. Setakat ini, MARA berjaya melahirkan 534 usahawan otomotif, mewakili 15.3% daripada keseluruhan penglibatan ekosistem otomotif Bumi Putra di negara ini. MARA komited memastikan ekosistem otomotif disokong secara komprehensif bermula dari pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET hingga program pembiayaan dan pembangunan usahawan berskala tinggi. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pengalaman dan kepakaran pesara kerajaan perlu terus dimanfaatkan bagi menyokong pembangunan Sabah. Adun dilantik Dato' Abdul Kasim Razali berkata, kepakaran mereka dalam pelbagai bidang boleh dijadikan rujukan, terutama dalam menentukan pendekatan dan tindakan sesuai dalam rangka pembangunan negeri. Beliau ditemui selepas merasmikan program Saringan Kesihatan 2026 Anjuran Persatuan Pesara Kerajaan Sabah di Kota Kinabalu. Dato' Kasim berharap kebajikan pesara terus diberi perhatian dalam belanjawan 2027, khususnya melibatkan aspek kesihatan yang menjadi keperluan penting bagi golongan berkenaan selepas bersara. Kerajaan Persekutuan diminta mempercepatkan pembinaan klinik kesihatan di Pulau Mantanani, Kota Belud. Projek berkenaan telah diluluskan sejak 10 tahun lalu. Menurut Adun Pintasan, Datuk Fairuz Rendan berkata, isu tanah bagi pembinaan klinik tersebut telah diselesaikan kerajaan negeri, termasuk mewartakan tapak diperlukan. Bagaimanapun, perubahan kerajaan dan

0: bersama hanya Sandakan FM.
1: Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Untuk petang ini terus bertemankan saya DJ anda Iswadiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Anda yang baru menamatkan tugasan anda di sepanjang hari ini, tahniah diucapkan kepada anda. Berjaya menamatkan tugas anda walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran penuh rintangan untuk hari ini. Anda yang masih bertugas, selamat bertugas. Kami ucapkan kepada anda yang masih lagi dalam pemanduan, terus memandu, pastikan sentiasa mengikuti peraturan jalan raya yang ditetapkan oleh Kementerian Pengangkutan Negara kita. Okey, terus bersama dalam rancangan Santai Kenangan yang dibawakan kepada anda hingga ke pukul 7 malam. Dengarkan dua buah lagu Ella Suara Semalam, ini dia Anita Sarawak untuk anda. Akhirnya kini pasti Santai Kenangan.

bersama dengan Green Day, Wake Me Up When September Ends. Tadi Anita Sarawak call saya, katanya dia tak mau menyanyi untuk petang ini. Dengarkan seterusnya, Ella, suara semalam untuk anda. Santai, kenangan.

0: Santai Kenangan. Santai.
1: Dua buah lagu dibawakan kepada anda memulakan Santai Kenangan bersama dengan Ella. Suara Semalam juga bersama dengan Anita Sarawak. Lagu yang berjudul Akhirnya kini pasti terus membawakan kita. Orientasi Masa dalam Santai 37 edisi Rabu untuk petang ini 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dengan saya DJ anda Iswari Masyamsudi hingga ke pukul 7 malam nanti. Anda yang sedang bersantai, selamat bersantai kami ucapkan kepada anda. Nantikan 5 petang untuk mengikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kota Media Angkasa Puri. Juga 5.20 petang dibawakan kepada anda seperti biasa rancangan Tular Bah. Tular di media sosial hangat di udara. Yang diterbitkan oleh rakan setugas Asnida Sulaiman. Darah setiap 5.20 hingga 6 petang setiap Rabu. Oh ya, sedang menikmati minum petang. Selamat minum petang kami ucapkan kepada anda. Sedang beriada, selamat beriada juga kami ucapkan kepada anda. Yang menyokong agenda Malaysia Sehat, tahniah diucapkan kepada anda. Okey, lagi dua buah lagu dibawakan kepada anda. Dengarkan dua buah lagu ini dalam Santai Kenangan.

Relax bersama kami di Santai. Santai Sanjakan FM bersamamu. Sebentar lagi utama 5 petang.

Pantay, Kenanga, dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: tertular di media sosial hangat di udara.
1: Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini seperti biasa di setiap petang Rabu. Untuk petang ini seperti biasa kita akan membawakan kepada anda rancangan Tular Bah. Tular di media sosial hangat di udara yang diterbitkan oleh rakan setugas Asnita Sulaiman. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia, selamat petang Sedakan. Anda masih terus bertemankan saya DJ anda Izu Adiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Dan seperti biasa, Tular Bah akan membawakan kepada anda informasi-informasi ataupun perkara-perkara yang tular di media sosial yang menjadi bolan hangat di kalangan netizen-netizen kita. Okey, untuk tular yang pertama petang ini di media sosial, cerita mengenai suami yang menikam isteri sebanyak 13 kali. Satu lagi kes rumah tangga yang mengejutkan perhatian ramai, seorang suami dilaporkan tergamak menikam istrinya sebanyak 13 kali dalam satu kejadian. Dan kes ini pastinya mengundang rasa terkejut dan simpati orang ramai. Lebih-lebih lagi apabila keganasan berlaku antara pasangan yang sepatutnya menjadi tempat perlindungan dan keselamatan. Kejadian berlaku di Taman Tiram, Kulim, Kedah pada 14 September lalu. Dan Ketua Polis Daerah Kulim, Superintenden Syamsul Sindring berkata, perintah reman terhadap lelaki berusia 43 tahun itu sehingga 21 September bagi membantu siasatan. Media sebelum ini melaporkan mangsa berusia 39 tahun disahkan meninggal dunia selepas dikatakan ditikam menggunakan pisau lipat. Suspek selepas itu menyerah diri dan membuat pengakuan menikam mangsa sebanyak 13 kali, iaitu 7 tikaman di dada, 5 tikaman di perut dan 1 tikaman di rusuk kanan. Pisau lipat yang dipercayai digunakan dalam kejadian turut diserahkan kepada polis dan dijadikan barang kes. Di media sosial pula, netizen rata-rata mengecam tindakan ganas tersebut. Ada yang berpendapat apapun masalah dalam rumah tangga, keganasan bukan jalan penyelesaian. Ada juga yang menyeru supaya pasangan yang berdepan konflik mendapatkan bantuan atau campur tangan pihak yang boleh dipercayai sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Dan pengajarannya di sini, kalau emosi sudah tidak terkawal, jangan biarkan kemarahan menguasai tindakan. Jauhkan diri, tenangkan keadaan dan dapatkan bantuan. Hiburan seterusnya dibawakan kepada anda hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: Pantai Kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi? Ikuti Tular Bah, segmen yang menghimpunkan cerita, trend dan isu semasa dalam satu kupasan santai dan berinformasi. Dengarkan Tular Bah setiap hari Rabu pukul 5.20 petang hanya di Salakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.
1: Salakan FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita untuk petang ini. Edisi Rabu 30 September, hari terakhir di bulan September 2026. Esok kita akan melangkah ke bulan baru Oktober. 1 Oktober 2026. Pastinya 30 September ataupun bulan September ini banyak meninggalkan kenangan manis, kenangan pahit kepada diri kita. Apapun kita jalani kehidupan seperti biasa untuk meneruskan kehidupan kita bersama dengan keluarga yang tercinta. Seperti biasa, rancangan Tular Bah, tular di media sosial kembali bersama anda untuk petang ini. Bertemankan saya DJ anda Isu Wadiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Okey, satu lagi rancangan ataupun isu yang tular di media sosial, Persenda Rukun Negara. Satu video pementasan teater kembali tular di media sosial dan mengundang perhatian ramai lepas didakwa mengandungi unsur mempersendakan 5 prinsip rukun negara. Selain menyentuh perkara sensitif berkaitan institusi raja dan kaum, dan difahamkan rakaman itu sebenarnya daripada sebuah pementasan pada tahun 2018, namun kembali tersebar selepas dimuat naik semula di media sosial. Polis telah menahan 3 daripada 5 pelakon terlibat dalam pementasan teater itu, dan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, 3 individu berkenaan terdiri daripada seorang lelaki dan 2 wanita berusia 47, 28 dan 29 tahun. Daripada 5 pelakon yang dikenal pasti, seorang sudah meninggal dunia, manakala seorang lagi dipercayai berada di United Kingdom berdasarkan rekod imigresen. Dan komen orang awam pula, ramai berpendapat perkara berkaitan rukun negara tidak sepatutnya dijadikan bahan untuk menimbulkan provokasi atau mengguris sensitiviti masyarakat. Pengajarannya, kebebasan bersuara dan berkarya tetap datang bersama dengan tanggungjawab. Rukun negara bukan sekadar 5 ayat yang kita lafazkan, tetapi asas nilai bersama dalam masyarakat Malaysia. Jadi sebelum kongsi atau komen sesuatu yang sensitif di media sosial, fikir dulu kesannya. Tular Bah, tapi biarlah tular benda yang menyatukan, bukan yang memecah belakang. Ibu dan seterusnya bersama kami hanya di Salakan FM bersama Mutular, tular di media sosial, hangat di udara.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: beredar di media sosial hangat di udara.
1: Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Rabu untuk petang ini. 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bertemankan saya, DJ Anda Iswadi Masyamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Masih bersama dalam rancangan Tular Bah, Tular di media sosial. Hangat di udara. Wah, isu telefon saya bawakan kepada anda. Suami tikam isteri sebanyak 3 kali, 13 kali. Juga isu mengenai persenda rukun negara. Dan yang seterusnya saya akan bawakan kepada anda. Hai, maklumat palsu syarat RM100. Ceritanya begini, Kementerian Kewangan menafikan dakwaan mengenai bayaran RM100 syarat yang kononnya akan bermula pada 28 September lepas. Namun maklumat itu adalah palsu dan orang ramai dinasihatkan supaya tidak mempercayainya atau menyebarkan. Ada yang bila nampak berita bantuan macam ini akan terus rasa teruja dan berkongsi kepada keluarga serta rakan-rakan. Dan untuk SARA 2026, Kementerian Kewangan memang telah mengesahkan SARA untuk semua RM100 disalurkan kepada lebih 22 juta pemegang MyCard dewasa bermula 9 Februari 2026 dan kredit itu sah digunakan sehingga 31 Disember 2026. Jadi sebagai pengajarannya, jangan mudah percaya dan jangan jadi penyebar maklumat yang belum disahkan. Sebelum tekan kongsi, semak dahulu dari mana sumber yang rasmi. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami dan dibawakan seterusnya dua buah lagu untuk anda sebagai hiburan kita dalam rancangan Tular Bah Tular di media sosial hangat di udara.

0: Demikian tadi rancangan Tularbah yang dibawakan kepada anda untuk petang ini di petang Rabu, hari terakhir di bulan September, 30 September 2026, bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama dengan tiga isu, maklumat palsu SARA RM100, suami tikam isteri sebanyak 13 kali dan juga persendar rukun negara. Terima kasih rakan segas yang menjadi penerbit untuk rancangan ini, Azliza Sulaiman, yang menyediakan bahan untuk rancangan Tular Bah Tular di media sosial. Hangat di udara. Menantikan pukul 6.02 minit petang untuk maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Apapun, bersantai bersama kami hanya di frekuensi FM 90.1 Serangan FM bersamamu. Juga menerusi RTM Klik ataupun menerusi portal radio rtm.gov.my. Sandakan FM bersamamu.
1: Santai kenangan. Santai kenangan.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ustaz Mustafa Sitin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Waqiah ayat 1 hingga 24, manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Khairul Azam Ramli.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Idza waqa'atil waqi'ah.
3: Apabila berlaku hari kiamat itu.
2: Laisa liwaqa'atiha kadhibah.
3: Tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya.
2: Khafidatur rafi'ah.
3: Kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat.
2: Iza

Ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sesungguh-sungguh goncangan, dan gunung-ganang hancur dileburkan dengan selebur-leburnya. Fakir.

0: Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran.
1: Wa kuntum azwajan thalatha.
0: Dan kamu pula menjadi tiga puak yang berlainan keadaan.

0: bangun.
1: Ia akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan, yakni di sisi Allah.
0: Fi jannatin na'im.
1: Tinggal menetap di dalam syurga yang penuh nikmat.
0: Sul

0: di antaranya sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu dan sebilang kecil dari orang-orang yang datang kemudian.
1: Ala sururin mawduna.
0: Mereka duduk di dalam syurga itu di atas tahta-tahta kebesaran yang bertatahkan permata.
1: Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin.
0: Sambil berteleku di atasnya dengan berhadap-hadapan.

0: yang sentiasa beredar di sekitar mereka dengan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala atau gelas yang berisi arak yang diambil dari sungai yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak berasa pening kepala dan tidak pula mabuk dengan sebab menikmatinya.

0: dan juga dibawakan kepada mereka buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka pilih.
1: وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ
0: serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini.
1: وَحُورٌ عِينٌ
0: dan mereka dilayani bidadari-bidadari yang cantik parasnya.
1: كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ
0: serta mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.
1: جَزَاءً

sepanjang zaman. Setulus cintamu kau curahkan. Dengarkan lagu-lagu retro terbaik kami sajikan.

0: dengarkan lagu-lagu retro terbaik. Kami sajikan kepada anda setiap petang. Santai Kenangan.
1: Baiklah, saudara, nampaknya pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini berakhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang ke udara sepanjang hari ini dan juga telah pun memperolehi maklumat-maklumat yang disampaikan dari masa ke semasa. Saya rakan menyampai anda, Iswadi Man Syamsuddin. Temankan rakan juru teknik bertugas petang ini, Hasbi Salamat. Ucapkan salam hormat, salam bahagia, salam ceria. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang sebaliknya daripada diri kami sendiri. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا تuhan kami sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan hati yang khusyuk rezeki yang luas lagi banyak halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan, dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Simfoni Tetap di Hati kembali bersama Kakak Chi. Tidak kira yang masih dalam perjalanan pulang atau yang sudah selesai di rumah malam ini, kita ambil sedikit masa untuk perlahan-lahan. Buat yang memandu, pandu dengan tenang. Jangan kejar masa. Kalau mengantuk, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan rehat sekejap, okey? Dan yang sudah sampai di rumah pula, bolehlah tarik nafas, lepaskan segala penat hari ini. Yang tengah makan malam, bolehlah luangkan masa dengan keluarga dan jangan lupa rehat secukupnya, okey? Sebab besok ada lagi. Okey, apapun yang kita buat malam ni, biar selamat, biar tenang. Dan sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.18 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu.

0: 95.7 FM.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah!

0: sedang mendengar Sabah FM
1: dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah. Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika. بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu, ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan. Sabah FM.

0: Sawau 95.7 FM.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Keselamatan ruang udara Sabah dan Sarawak, keutamaan Markas Wilayah Udara 2 Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Menurut Panglima Wilayah Udara 2 Major General Datuk Norli Hisham Alwi, pesawat juang akan digerakkan untuk mengenal pasti pergerakan pesawat asing bagi menghalang sebarang pencerobohan ruang udara negara. Beliau ditemui selepas kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Selain operasi keselamatan, Markas Wilayah Udara 2 turut melaksanakan misi bantuan kemanusiaan dan bencana, termasuk operasi pembenihan awan ketika jerebu. Operasi menggunakan pesawat C-130 dari Pangkalan Udara Labuan itu disokong Jabatan Meteorologi Malaysia bagi meningkatkan taburan hujan dan paras takungan air ketika kritikal. Terdahulu, Tun Musa menerima kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Malaysia, Jody Robinson. Kunjungan bertujuan membincangkan kerjasama antara Kanada dan Sabah dalam bidang ekonomi dan pelaburan. Ketika ditemui, Jody berharap hubungan dua hala kedua-duanya dapat dipererat bagi membolehkan lebih banyak peluang kerjasama dapat diteroka dalam pelbagai bidang. Sabah meneroka usaha mendapatkan bakal lembu berkualiti tinggi. Ia bagi melonjakkan produktiviti industri ternakan lembu pedaging negeri. Demikian dinyatakan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar selepas meninjau ladang ternakan lembu di Brisbane, Australia. Menurut Datuk Jamawi, usaha itu termasuk melihat potensi program pembiak bakaan bakal lembu di Australia, khususnya bagi membekalkan anak lembu bakal terbaik kepada penternak Sabah. Ia selaras komitmen kerajaan negeri untuk memperkasa sektor ternakan serta membantu penternak meningkatkan produktiviti dan pendapatan. Beliau yakin penggunaan bakal berkualiti disokong latihan dan pengurusan penternakan yang baik mampu memacu industri lembu pedaging Sabah ke

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Sebab di tetap di hati, baik Kakak Cik mau kasih kongsi sedikit berita baik. Mulai esok, harga beberapa jenis bahan api turun, yang mana RON 97 turun 5 sen jadi RM5 seliter. RON 95 tanpa subsidi pun turun 5 sen kepada RM4.52, manakala diesel tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM5.27 seliter. Untuk yang guna RON 95 budi 95, harganya kekal RM1.99. Diesel bersubsidi pun kekal pada harga sedia ada. Jadi esok bila isi minyak, bolehlah senyum sikit kan. Jadi pada anda yang memandu ketika ini, pandu elok-elok, selamat sampai ke destinasi.

jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

Dunia Ayu di Simfoni Tetap di Hati. Baik, seperti biasa hari Rabu anda akan dihiburkan dengan Bakat Hype terbitan Section Hiburan The Music, 8.30 malam. Sebentar saja lagi, jom kita teruskan hiburan dengan Mariposa, Peach Tree Rascals. Sabah FM Agus.

0: santai dengan kami sudah semestinya membawa satu kelainan kepada para pendengar di udara dan juga di laman sosial. Bukan musik vokal sahaja yang boleh kita putarkan, musik instrumental juga boleh menyentuh jiwa dan khas untuk anda semua. Dan inilah mereka, jemputan Bakar Hype kali ini, NJ, Sony dan juga Lukman. Untuk pengetahuan pendengar-pendengar di luar sana, NJ, Sony merupakan mantan pemusik Combo RTM suatu ketika dahulu, dan juga seorang penyampai radio di Sabah VFM, siaran bahasa Inggris. Okay, sebelum beliau bersara. Dan Lukman adalah
1: anak,
0: anak kepada NJ Sani. Jadi hari ini kami bawakan anak beranak, sama-sama menghiburkan anda. First time kah masuk radio session begini?
2: Yang tidak santai jugalah. Begini first time.
0: Yang tidak santai itu macam mana?
3: Sabah FM.
2: Kan tidak santai lah dia. Ada struktur,
0: ada struktur,
2: ada agak sakit sikit.
0: Bakal hype ni tiada struktur.
3: Main. Kami by ini ya. Kami by ini
0: rupanya sudah pernah sampai di rancangan TV dan juga radio. Dan hari ini mereka meluangkan masa kepada bakat hype pula. Kenapa? Sebab saya sangat hype dengan instrumen yang dibawakan oleh Lukman ini, yaitu sundatang. Tadi lagu original Lukman. Biar siapa yang buat?
2: Lukman sendiri dengan rakan Lukman, Havid Sandar. Kami tulis bersama-sama.
0: Macam mana terhasil lagu Biar ini?
2: Lagu Biar tu sebenarnya tercetus dari Harvard. Dia yang buat melodi chorus tu dulu. Lepas tu saya dengar lagu tu dan saya rasa macam, macam boleh buat lagu ni. So kami buat tu time PKP, zaman-zaman PKP 2020.
0: Rupanya lama sudah.
2: Tapi terbiar jugalah dia punya production tu.
0: Berapa jadi, lama terbiar itu?
2: 2 tahun jugalah.
0: Betul-betul COVID 2 tahun. 2 tahun juga terbiar.
2: Betul. 2 tahun baru kami dapat rilis, dapat record sama-sama.
0: Cerita di sebalik Biar ni apa? Sikit lagi saya tambah biarkan. Sebenarnya biar, jangan tambah.

0: Oke, okay.
1: Cerita biar nih lagu cinta lah,
0: cinta
1: lagu,
0: juga lah,
1: lagu break up lah sama
0: si Habet gak break up nih?
1: Habet, saya pun ada sih.
0: Oh, angkat tahu kan?
2: Saya mau tahu.
0: Dan tidak mau tahu, oke? Okay? Jadi kita masih lagi ada lagu yang lain mau didendangkan kepada pendengar kita. Mari kita sambung dengan lagu kedua daripada Uncle Sunny dan juga Lukman. Terimalah, sudah, sudahlah.

0: section hiburan dan muzik. Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype. Hanya di Sabah FM. Bagus bah. Anda masih lagi bersama dengan kami Bakat Hype. Jom santai dengan kami. Hanya di Sabah FM. Bagus bah. Seronok lah hari ini. Saya punya, setiap kali saya bercakapkan ada bunyi kena main-main ni. Ada sundatang, ada gitar. Okay. Dan lagu sudah-sudahlah disampaikan oleh Uncle Sony ini dan juga Lukman dan juga iringan muzik daripada ketua kompo kami sendiri yaitu Encik Raymond Sukudar. Dan lagu sudah-sudahlah ditulis dan dikompos oleh Uncle Sony kan? Dengan ketua kompo? Bukan!
1: Ini okay.
0: Apa cerita ini sudah-sudahlah?
1: Memberi penghargaan kepada orang-orang yang menjayakan benda itulah. 90% ini adalah hasil karya dan idea dan perasaan dari ketua kombo sendiri, Matlan Sukudat. Dia sebagai projek suka-sukalah mula-mula.
0: I see.
1: Okay. 2000 dalam lingkungan tahun 2016 kami bubung dan dia cakap, mari kita buat projek lagu satu. Lagu yang saya buat ni macam saya terdengar suara dalam lagu ni bah, macam ngam abang yang nyanyi lagu ni. Jadi macam saya jadi suara dia lah kan.
0: I see. Begitu.
1: So nah sebenarnya kami rakam lah, ongoing lah. Kumpulan Mas ditubuhkan Mutual Admiration Society Syndrome.
2: Nama kita apa ni?
1: No, saya cakap begitulah. Yalah, Mas Madlan and Sunny Syndrome.
0: Dia ada reply tau lagu ni, para pendengar. Ada reply. Kalau lelaki sudah memujuk, sudah-sudahlah. Perempuan pula, dia punya alasan selalu kan, bukan suka-suka bahasa memaran. Betul kan tidak Linda? Nah, Linda bilang ya. Jadi, plot twist dia ni ada reply. Dan lagu ini, surprisingly, 2.7 million
1: yes.
0: Di YouTube
1: sekarang,
0: buat hari ini ya. Dan terimalah balasanku ini. Bukan suka-suka.
3: Dengarkan program terbitan section hiburan dan muzik Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus bah.

0: masih lagi bersama dengan kami dalam Bakar Hype. Jom santai dengan kami. Dan hari ini bersama Uncle Sunny dan juga Lukman. Pernah kan Lukman dengan Uncle Sunny kan bercakap melalui musik?
1: Selalu. Iya juga.
0: Boleh bagi contoh macam mana? Contohnya, kau sudah makan, macam mana bunyinya?
1: Tidaklah, bukan begitulah.
0: Manalah tahu.
1: Kalau di rumah, ada unsur-unsur yang tidak membolehkan kami
0: bersuara
1: menerus pakai musik. Ya, ya.
0: Manalah tahu.
1: Rumah kami kecil.
0: Manalah tahu kan, saya mau keluar nih.
1: Nanti ada suara-suara sumbang. Yish, bilang. Apa itu?
0: Ah, itulah keluar lagu sudah-sudahlah. Uncle Sunny dengan Lukman ada media sosial.
2: Yeah. Instagram saya lu.lukman.art. Okay. And saya punya TikTok is Mahogany.
0: Jadi Lukman tuh
2: luqmn.r_.
0: Itu TikTok. Instagram. Instagram. Okay. Jadi jangan lupa itu TikTok.
2: TikTok Mahogany. MAHOGANY.
0: Okay. Jadi pendengar sana boleh follow. Tengok update Lukman, Uncle Sunny pula. Setelah saya, Uncle Sunny ada TikTok.
1: Ya. Saya baru dalam menceburi bidang.
0: Oke, okay, kita sambung. Okay. TikTok.
1: Saya ada TikTok, Sunny B, S-O-N-N-Y, B. B besar, ya. Sunny.
0: Bola.
1: Sunny space B. And YouTube channel.
0: Nah.
1: Sunny B juga.
0: Jadi mari kita teruskan dengan lagu terakhir daripada kami yaitu Sayang Kinabalu bersama dengan Lukman, Uncle Sunny dan juga Ketua Kombo Raymond Superdad.

0: bersantai dengan kami diakhiri dengan instrumental Sayang Kinabalu. Semoga anda terhibur dan terhealing dengan kami hari ini. Dan sekali lagi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Lukman dan juga Uncle Sony kerana sudah meluangkan masa mereka pada hari ini untuk Pakat Hai. Dan sebelum itu, saya mau minta dulu Uncle Sony atau Lukman boleh bagi macam tips kah, harapan kah, atau nasihat kepada mereka di luar sana.
1: Terus yang pomos untuk kami dua lah. Sekali lagi kami terima kasih kepada penerbit dan pemusik-pemusik yang involved dengan Bakat Hype. Thank you for inviting us. Dan terima kasih kepada mereka, anda semua di luar sana, kerana memberi sokongan kepada kerjaya kami sebagai pemusik dengan harapan.
2: Jangan stres.
0: Biar.
2: Biar dengan stres. Dan tetap
0: Nah, wow, saya rasa macam Lukman lebih tua dari saya.
2: Suara tu.
0: Ya, terima kasih Uncle Sony, Lukman, dan sudah semestinya pendengar di luar sana anda boleh menonton sedutan episod Bakat Hype ini secara full. Ya, bukan 30 minit saja di Facebook page Combo RTM Sabah. Saya Evelyn mengucapkan terima kasih kepada semua kaki tangan RTM Sabah yang terlibat dalam menjayakan program Bakat Hype ini. Semoga anda semua terhibur, gembira dan positif. Jangan stres, bilang Lukman. Selalu dengan Bakat Hype, jom santai dengan kami. Terbitan Section Hiburan dan Muzik. Bye-bye.

Terima kasih setia bersama Kakak Chi sejak 6 petang dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas utama 9 malam, anda akan bersama Syapip dalam varia Lebih Lagu Lebih Santai. Jaga diri semua.

0: Sarawak 95.7 FM. Sebentar lagi Utama 9 Malam.
1: Baguslah.

Kami sampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas muktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Ya, itu dia tadi lagu Jangan Paksa Rindu daripada Irfan 17. Assalamualaikum dan selamat malam semua Varia Sabah FM. Terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini, hari Rabu 30 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Kakachi yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam. Dan 3 jam seterusnya bersama saya dalam segmen Varia. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu kamu berbeza dan penyanyi dia pun berbeza. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Okey, jangan lupa minta lagu kamu. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asal

0: Dengarkan Jalinan Mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Terima kasih Sabah FM.
6: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan Sabah FM.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
2: Kembali lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia. Macam biasa, nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas apa-apapun. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ni lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda. Jadi tingkatkan kamu punya volume radio dan nikmati malam ini bersama kami di Sabah FM. Layan terus lagu Laskar Pelangi daripada Niji. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikuartiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syee Pandora dan Sabah FM. Bagus bah?
1: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit jangan lupa bayar, ha?
3: Salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Jana.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Kembali lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia. Selamat malam sekali lagi kepada semua warga Sabah dan pendengar setia Sabah FM. Di mana saya kamu berada, dan kini masuk jam kedua untuk segmen Varia. Harap semuanya berada dalam keadaan ceria, lepas tu keadaan yang tenang, dan teruskan bersama kami kerana perjalanan kita masih panjang dengan pelbagai pilihan lagu untuk kamu semua. Kita dengarkan dulu lagu Die With A Smile, Bruno Mars dan Lady Gaga. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

Kita semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Seperti biasa, kita akan mendengarkan berita daripada Kuala Lumpur pada jam 11 malam nanti. Dan selepas itu, perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menarik dan hiburan untuk menemani malam anda. Jadi jangan ubah frekuensi kamu. Teruskan bersama saya di Sabah FM. Dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan Varia. Kita dengarkan dulu lagu Alamak daripada Rizky Fabian. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan? Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: sedang mendengar Sabah FM
1: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda. Sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088 369 403, 088 369 403.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: Iaitu dia tadi lagu Bintang daripada Budak Kacamata. Masih lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus mendengar Sabah FM sebagai teman anda pada malam ini. Sama ada kamu sedang memandu kah ataupun berehat kah di rumah ataupun bekerja, masih bekerja pada waktu sekarang ni yang kita pun tahu kan, sekarang pun malam, tapi mungkin ada yang pakai shift, shift malam, shift subuh. Jadi biarkan, biar di mana saja anda berada, terus mendengar kami di Sabah FM. Biarkan irama dan lagu-lagu pilihan Sabah FM menceriakan anda pada malam ini. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Bagus ba. Wahai cinta, beri petanda,
1: dengar kupu-kupu yang bicara. Amboy-amboy mulut tu macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng. Hatiku terbaca, hatimu lah yang ku
2: puja. Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
3: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM Bagus Ba. Aku rindu, aku cinta kepadamu. Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit sclerosis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini. Dalam segmen Varia, lebih lagu, lebih santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang. Dan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar setia Varia. Besok malam pula DJ Hafrina akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu yang terakhir untuk malam ini daripada K-Click, Pulang. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan. Seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus bersama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
3: Hai guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
4: Bagus Bas Sabah FM.
5: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus Bas.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera geng burung hantu. Tepat jam 12.30 malam bermakna bermulalah tugas Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita ada 6 jam bersama. Bagi yang masih bekerja, sedang memandu, baru nak berehat ataupun memang jenis susah nak tidur awal, susah nak lelapkan mata, pastikan anda setia bersama Nasional FM sepanjang 6 jam berikut ni supaya Mira boleh menjadi teman anda. Terima kasih kepada rakan penyampai Reza Zikri yang telah menemani anda sebelum ini menerusi segmen Nasional Malam. Jadi kita akan isi pagi ini dengan lagu-lagu dan sembang santai supaya perjalanan 6 jam kita tidak terasa terlalu panjang. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Teen Spirit daripada kumpulan Nirvana. Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda yang sedang memandu waktu ini, Mira nak tinggalkan satu pesanan ringkas. Walaupun jalan mungkin nampak lebih lengang, tapi jangan terlampau selesa sampai terlupa had laju, ya. Pandu dengan tenang dan tumpukan perhatian pada jalan. Kalau mata dah mula rasa berat atau badan terasa terlalu letih, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Jangan paksa diri untuk terus memandu, okey? Macam yang Mira selalu pesan, tak apa lambat sedikit. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Mira akan temankan perjalanan anda menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia lagu seterusnya, Pelayaran daripada kumpulan Mi.

Hari ini Khamis, 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hai, rasa macam baru je kita sambut awal tahun. Tahu-tahu sekarang dah masuk bulan 10, bulan Oktober. Dan tinggal beberapa bulan je lagi sebelum kita melangkah ke tahun yang baru 2027. Jadi mungkin ada azam awal tahun yang dah tercapai atau ada yang masih dalam perjalanan, dan mungkin ada juga yang kita sendiri dah lupa pernah buat kan. Tak apa, masih ada masa. Sebenarnya kita perlu tunggu pun tahun baru untuk mula atau cuba semula. Tapi apa pun, semoga bulan baru ni bawa lebih banyak perkara yang baik untuk kita semua. Okay, teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Crystal, Bongkar.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi, layari

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 1:05 pagi. Tak terasa pun dah sejam dah Mira ada bersama anda yang masih setia dari jam 12:30 malam tadi. Terima kasih kerana terus menemani Mira. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke Game Burung Hantu. Jangan risau, perjalanan kita masih panjang. Mira akan ada sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, teruskan sahaja sambil kita layan lagu bersama dan Mira akan menemani anda. Lagu seterusnya daripada kumpulan maafkan saya, daripada Candy, iaitu Akan Kutunggu.

anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia.

kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik. Saksikan hanya

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Welcome to the Black Parade daripada kumpulan My Chemical Romance. Baru saja anda dengarkan di National FM, sentiasa di hati. Macam mana tu? Dengar lagu tadi tu, ada rasa macam lebih bertenaga tak? Mira nak semua rasa bertenaga sebab kita baru je masuk bulan Oktober ni. Walaupun dah nak ke penghujung tahun, kita baru masuk bulan baru, kita mulakan dengan tenaga, semangat yang baru, okay? Tapi itulah, bila dah masuk bulan baru ni, Mira terfikir satu benda. Kadang-kadang kita sibuk sangat fikir apa yang belum selesai sampai terlupa sebenarnya banyak juga benda yang kita dah berjaya lalui sebenarnya, kan? Mungkin bulan lepas tak semuanya berjalan seperti yang kita harapkan, tapi sekarang kita dah pun masuk bulan baru. Jadi untuk Oktober ni, tak perlu letak tekanan terlalu tinggi pada diri sendiri. Buat satu-satu, selesaikan apa yang mampu dan beri ruang untuk diri menikmati perjalanan itu. Okey, bulan baru kita cuba lagi. Tapi ada satu benda yang anda perlu letakkan tekanan pada diri anda. Apa dia tu? Bayar hutang. Hutang jangan lupa, ya. Walaupun saya kata jangan beri tekanan, tapi kalau anda ada hutang dengan sesiapa pun, jangan lupa untuk bayar hutang, okey? Lepas ni lagu daripada kumpulan Floor 88, Hutang. National FM, sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1.

Baru saja tadi dimainkan lagu Malam Ini Kita Punya daripada kumpulan Bang Fiz. Malam ini geng burung hantu dan Mira punya. Kan? Okey. Sekarang pukul 1:47 pagi. Waktu macam ni kalau tengah buat kerja seorang-seorang, kadang-kadang benda paling kecil pun dah menjadi teman. Ada yang buka radio, ada yang buat secawan kopi, ada yang sambil bekerja sesekali tu tengok telefon, sekadar nak bagi suasana tak terasa terlalu sunyi. Sebab tu Mira rasa tak semestinya kena ada orang duduk sebelah kita baru kita rasa macam ada teman. Kadang-kadang cukup ada suara di radio dan lagu yang kita suka pun dah boleh buat kerja tu rasa lebih ringan. Jadi kalau anda sedang bekerja seorang pagi ni, anggap je Mira ada dekat situ temankan anda. Okay? Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah posting yang Mira baru sahaja buat naik. Kita ada Itarozaya kata minum kopi Habatus Sauda Madu. Okay, so sebenarnya kalau di posting Mira ini yang Mira buat naik, Mira minta rakan-rakan pendengar untuk kongsikan dengan Mira apa cara anda hilangkan mengantuk bila kena berjaga sehingga pagi. Lagi yang buruh hantu ni kan ada yang mungkin perlu bekerja. Jadi Mira, macam Mira, Mira pun nak tahu juga apa tipsnya. Jadi Itarozaya kata minum kopi Habatus Sauda Madu untuk menghilangkan mengantuk. Selain daripada hilangkan mengantuk, boleh juga mencegah dari penyakit asma, batuk dan dari jangkitan kuman paru-paru. Oh, okay, insyaAllah boleh. Okay, kita juga ada Zai Zuraini. Katanya salam dari Temerloh Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM, sentiasa di hati layan. Terima kasih DJ Mira. Terima kasih juga, sentiasa layan Nasional FM, sentiasa di hati. Pak Su Omar kata assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di konti Nasional FM, sentiasa di hati. Geng buruh hantu, semoga dipermudahkan urusan dan bahagilah selalu bersama geng buruh hantu. Siap bagi pantun lagi. Gagak burung hitam panjang ekor terbang hingga pohon berangan. Selamat malam, selamat tidur. Mimpi yang indah jadi kenangan. Lah, rasa nak tidur pula dah dengan pantun ni kan. Okey, kepada yang masih berjaga, yang perlu bekerja jangan tertidur pula ya. Okey, kita ada Noisa. Kak Noisa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mira manja manis dan geng GBH, selamat pagi berkonti Nasional FM, sentiasa di hati. Arti yang teman setia anda. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Dan DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur hadir menemani geng burung hantu sehingga 6 pagi. Dia ada letak juga gambar seorang wanita dengan burung hantu. Adakah wanita itu awak, Nida Wahida? Sangat cantik. Kita juga ada Zek Pak Ayah. Salam GBH, waalaikumsalam. Nenek Ani ada hantar gambar kartun burung hantu. Selamat beristirahat kepada mereka yang sedang rehat. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen geng burung hantu. Okey. Jadi lepas ini Mira akan terus menyantuni rakan-rakan di muka buku. Kepada mereka yang mungkin ingin berkongsi dengan Mira cara anda hilangkan rasa mengantuk, yang kepada yang perlu berjaga, boleh komen di ruangan komen Nasional FM, sentiasa di hati. Di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Nanti kita boleh kongsi sama-sama. Okey, nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya, iaitu Duit daripada Kembara. Yalah, semua orang suka duit kan? Siapa tak suka duit? Jadi ini dia Duit daripada Kembara. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: WhatsApp mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan

Sekarang pukul 2 minit pagi. Dah 2 jam kita bersama dan sekarang kita nak tukar sedikit suasana. Kalau dari jam 12.30 malam tadi sehingga pukul 2 tadi, kita layan lagu-lagu yang lebih bertenaga. Masuk jam kedua ni, kita nak perlahankan sedikit rentak dengan lagu-lagu yang lebih, orang kata, mellow atau sedih. Memang bagi Mira agak kena dengan suasana waktu ni. Keadaan dah makin tenang. Jadi kita bagi telinga dan fikiran berehat sedikit dengan lagu-lagu yang rentaknya lebih perlahan tapi menusuk kalbu. Yang sedang bekerja, teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan. Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia lagu yang bertajuk Tragedy October. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

Takdir dan Waktu daripada kumpulan Mega. Sekarang pukul 2.22 pagi dan Mira nak sambung menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan pendengar Nasional Salam Sentiasa di Hati yang meninggalkan komen di muka buku Nasional Salam Sentiasa di Hati. Kita ada UPS. Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam. Kita ada Abang JJ Gemas, layan GBH di Nasional sampai jam 6 pagi. Okey, pastikan anda layan sehingga 6 pagi. Okey, teman ke Mira. Kita ada juga Nikmat. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat geng burung hantu semua. Layan Nasional FM sentiasa di hati. Kota Baru hadir. Kita juga ada Timbul Tawau. Katanya Timbul dari rumah Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua rakan-rakan Nasional FM. Buat DJ Mira, selamat bertugas. Kepada mereka yang bertugas, selamat bertugas juga. Kita ada juga Princess Su. Hai semua, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Dia juga hantar Have a Beautiful Thursday. Semoga hari ini akan menjadi hari yang ceria untuk anda. Kita juga ada Izzati Zati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ Mira. Salam dari Kundasang, Sabah. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam kami. Selamat bertugas. Terima kasih. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum GBH bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Layan, okey. Layan, okey. Pastikan anda layan. Kita juga ada Biah Biah. Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran DJ Mira di Nasional FM bersama GBH. Semoga kita semua sihat dipermudahkan segala urusan. Thank you DJ Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Semoga kita semua dipermudahkan urusan dan juga dilancarkan rezeki. Amin, amin. Kita juga ada Matahari Bersinar. Wow, nama dia Matahari Bersinar ya. Katanya, Assalamualaikum dan selamat tengah malam Mira sayang. Oh, Mira sayang. Hadir dari Changlun, Kedah. Layan GBH hingga ke akhir siaran. Saya suka ni bila dengar baca komen-komen kata nak layan sehingga akhir siaran. Saya teman anda, anda juga teman saya. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar. Hai. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau. Selamat malam DJ Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadirkan diri dari negeri di bawah bayu, geng burung hantu. Semua lagu-lagu menarik ba. Okey, mantap. Okey, saya akan sambung menyantuni lagi selepas ini. Okey, sekarang kalau kita dah masuk jam kedua ni, dia dah masuk apa ni, kata lagu melo atau sedih macam ni, kadang-kadang bukan lagu je yang jadi perlahan, fikiran kita pun dah mula pergi macam-macam tempat dah. Tiba-tiba teringat cerita lama, orang yang dah lama kita tak berhubung, ataupun satu momen yang kita ingat kita dah lupa tapi tiba-tiba teringat. Kan, tak salah nak terkenang sekejap. Cuma jangan sampai lepas dengar lagu terus tiba-tiba buka telefon cari nama seseorang yang tidak perlu kita ingat dah. Tiba-tiba dia type pula, awak dah tidur ke? Kalau boleh tak perlulah nak buka cerita lama. Layan lagu boleh, tapi layan perasaan tu berpada-padalah ya. Bukan apa, sebab takut kita ni hanya sekadar di pinggiran.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

0: serta kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM3.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi, kita sudah masuk jam 3 pagi, lebih tepat 3.5 minit pagi. Kalau anda baru saja buka radio, anda sekarang sedang bersama Mira dan saya akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk yang sudah bersama Mira sejak jam 12.30 malam tadi, kita dah berjaya lalui 3 jam bersama. Sebenarnya cepat juga masa berlalu kan, bila ada lagu yang menemani, ada rakan di radio menemani. Jadi sebelum kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa rakan pendengar di Facebook Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira. Waalaikumsalam DJ Manis Nasional Gembur Hantu Nasional FM sentiasa di hati dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria bersama pendengar setia GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan. Luncur mantap GBH sampai pagi. Kita juga ada Janet Zai. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan untuk semua pendengar. Semoga anda juga sihat, ceria dan happy sahaja. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Katanya, dia ada bagi idea bagaimana nak hilangkan rasa mengantuk. Dia kata kalau minum Milo, boleh tolong bekalkan tenaga untuk rasa sihat. Mungkin tak bantu untuk hilangkan rasa mengantuk. Tapi katanya kopi, kopi pun membantu juga. Dia mungkin Milo dan kopi ya. Katanya kalau cuci muka pun boleh. Terima kasih DJ Mira kerana dia kongsi topik cara kita mengenai mengendalikan rasa mengantuk tidur. Sama-sama. Nanti jika anda juga ada idea-idea atau tips bagaimana anda berjaga sehingga pagi, boleh kongsikan di ruangan komen TikTok. TikTok, minta maaf, ruangan komen Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Banyak pula sebut Milo, kopi, semua ni kan. Kita juga ada Abdul Jahlil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau, Johor. Okay, hai. Kita juga ada Itarozaya. Okay, katanya Sumandak Sabah hadir. Salam DJ Mira dalam Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Katanya sorry lambat melapor diri. Tak apa, baru bangun dari tidur katanya. Lagu nostalgia yang DJ Reza mainkan tadi dari jam 9 buat mengantuk. Yelah, kadang-kadang lagu-lagu yang perlahan, melo ni kadang-kadang mendayu-dayu kan. Tapi kadang-kadang lagu perlahan begitu yang menusuk kalbu. Sampai terlepas pula. Sekali terbangun dah GBH. Terbaik DJ Mira main lagu rancak, memang sesuai untuk DJBH. Ini salah satu tips juga untuk hilangkan ngantuk. Ya, betul. Saya pun rasa itu salah satu cara juga. Sebab itulah saya kadang-kadang mainkan lagu-lagu yang rancak pada awal jam supaya mereka yang sedang bekerja, sedang mandu, rasa lebih bersemangat, insyaAllah. Katanya juga boleh minum kopi berkhasiat. Arabica Habatus Sauda madu juga. Okey, banyak kopi ya. Kopi ada Milo, ada kopi ni. Katanya ialah kalau boleh, kopi kan pahit katanya kan. Tapi di sebalik kepahitan kopi tu ada juga manisnya kan. Sama juga macam kehidupan, di sebalik kepahitan kehidupan ada juga manisnya. Okey, selepas ni saya akan menyantuni lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Tapi sekarang saya ingin bawa anda ke era 80-an pula. Untuk lagu seterusnya, Kuda Kulari daripada Dato' Sharifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Isabella, tajuk lagu yang baru saja dimainkan. Nama Isabella tu sendiri dah cukup ikonik dalam dunia muzik kita ni. Sebab Isabella, rasanya ramai dah boleh agak lagu apa kan. Saya pasti mungkin ramai yang tadi sama-sama nyanyikan lagu ni juga kan. Okay, tapi lepas Isabella ni, kita nak naikkan sedikit gelaran pula. Kalau tadi nama seorang wanita, selepas ni tajuk lagunya Permaisuri daripada kumpulan Data. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ahmad Suhaili. Dia kongsikan cara untuk hilangkan mengantuk apabila hendak berjaga. Katanya senang je Mira, menghilang mengantuk buat kerja mengemas barang-barang. Kopi O jangan lupa tau, kopi O tu wajib lah kan. Air ni kadang-kadang boleh bantu kita untuk segar kan. Tapi kadang-kadang yelah, macam kalau saya pun, saya suka air manis. Tapi ingat, kurangkan manis dalam gula, dalam minuman. Tapi tambahkan manis dalam senyuman. Kita juga ada Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam yang tenang, lupakan seketika segala penat hari ini. Santai bersama lagu-lagu pilihan bersama DJ Mira di Nasional FM. Selamat mendengar semua dari Kuala Kurau Perak, Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada, siapa ni? Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temur Loh Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM Sentiasa di Hati. Layan, terima kasih DJ Mira. Kita juga ada Tay Taylor. Selamat pagi DJ Mira dan selamat bertugas dari Miri Sarawak. Kita juga ada USYMC Mercedes Auto Zakaria. Luncur terus dari Perlis, GBH on. Okay. Kita juga ada Arjarar Mahawajawali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi DJ Nasional FM, selamat bertugas. Dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan, Pahang. On tak on, GBH terbaik. Pendengar geng burung hantu juga terbaik. Kita juga ada Marfuah Parlan. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Mira. Dari Muar, Johor hadir. Layan GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Sadin. Salam, selamat pagi bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti. Salam Khamis. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas buat DJ Mira di Nasrul FM. Semoga sihat dan ceria, selalu berteman peminat sentiasa di hati. Kita juga ada Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan Kuching Sarawak, Nasrul FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nur Azman Rawah. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Saya nak ucapkan sedikit ucapan kepada rakan-rakan saya bertugas. Okey, katanya terutama kepada Abang Gina dan Izaini. Kerja kalau boleh jangan main-main ya. Teruskan kerja dengan rajin dan tekun ya. Oh, message kepada Abang Gina dan Izaini daripada Nur Azman Rawah. Kita juga ada Radu Jabosku. Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Sarip dari Tuaran Sabah, Nasional FM sentiasa di hatiku. On the way dari Tawau to Kota Kinabalu. Okey. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani perjalanan anda. Dan kepada pendengar semua, terima kasih juga kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, seperti saya janjikan tadi, seterusnya lagu daripada kumpulan Data, Permaisuri. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Silakan teruskan mendengar
1: Nasional FM. Sentiasa di hati. Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjama makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Okey. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okay, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu kerana pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah? Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
1: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa idh qul

0: إياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

lengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

Salakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang terus memilih 90.1. Kami kembali bersiaran bersama-sama dengan anda untuk pagi ini bersama dengan saya Didi di sini Gerakan Solo. Akan terus setia bersama dengan anda dalam segmen Evo 6 hingga 11 pagi edisi Khamis hari ini 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih untuk September yang lepas ya. Semoga apa juga kenangan yang datang bersama kita ya. Pengajaran kita ambil sebagai salah satu cara untuk menguatkan lagi diri kita untuk menempuhi pelbagai liku-liku kehidupan yang mencabar ini ya. Dan juga selamat datang untuk bulan Oktober ini. Semoga datang yang baik-baik untuk kita, rezeki, kesihatan ya, dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Baik, jom kita lain dulu lagu ini dan kembali selepas ini bersama dengan saya Didi untuk Evo 6 hingga 11 pagi. Lain terus Salakan FM bersamamu.

Baik, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini di Sandakan FM. Sebentar lagi, seperti biasa, Didi nak kongsi untuk anda info cuaca untuk sepanjang hari ini. Line terus 90.1 teman setia anda.

0: Info Cuaca hari ini. Salakan FM bersama.
1: Kita kongsikan dahulu, kita mulakan dahulu untuk pagi ni terus info cuaca bagi daerah Sandakan, di mana berkongsi ramalan cuaca yang sama hari ini bersama dengan daerah Kinabatangan. Pagi, petang, malam diramalkan tiada hujan dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Beralih ke daerah Beluran dan juga Telupit, juga berkongsi ramalan cuaca yang sama untuk hari ini, di mana untuk sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, petang hujan di beberapa tempat, dan juga malam nanti tiada hujan dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Seterusnya di Tongod pula, hujan di beberapa tempat untuk sepanjang hari ini, pagi, petang dan malam dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Itu dia info cuaca dibawakan untuk anda pagi ini dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Layan terus 90.1 teman setia anda.
0: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Baiklah, terima kasih untuk anda yang baru mendengarkan siaran untuk pagi ini yang telah pun memulakan perjalanan anda ke tempat kerja, hantar anak-anak ke sekolah, ya, untuk pemanduan jarak yang dekat ataupun yang jauh. Tak kira di mana jua anda berada ketika ini, pandulah dengan tenang, hati-hati dan jangan terburu-buru. Fokus di jalan raya, jaga jarak kenderaan anda dan pastikan perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Sedangkan FM akan terus menemani anda menerusi 90.1 pandu cermat jiwa, pasti selamat. Lalu setengah pagi terus kita bawakan untuk anda berita ringkas dari Sabah FM.

Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Universiti Malaysia Sabah UMS dijangka mampu menjimatkan kos elektrik lebih RM57 juta menerusi pelaksanaan projek tenaga solar di institusi berkenaan. Naib Chancellornya Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur berkata projek kerjasama dengan syarikat tenaga solar itu dilaksanakan tanpa kos kepada universiti bagi tempoh 25 tahun. Beliau berkata penjimatan itu penting memandangkan bil utiliti UMS kini mencecah kira-kira RM1.7 juta sebulan. Dato' Dr. Kasim ditemui berita selepas merasmikan sistem solar fotovolta UMS Kota Kinabalu. Sabah terus memperkukuh aspek kebersihan dan keselamatan makanan menerusi program permis bersih dan bebas asap rokok bebas. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Dato' Julita Majungki berkata inisiatif kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah itu mewajibkan permis bebas daripada aktiviti rokok dan vape selain menggalakkan pengendali makanan mendapatkan pengiktirafan bersih dan selamat termasuk suntikan anti-tifoid serta sijil latihan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program bebas siri 3 tahun 2026 di Kota Kinabalu. Mahasiswa Borneo memainkan peranan penting sebagai jambatan penghubung antara komuniti, universiti dan negeri selain membantu memperkukuh kefahaman mengenai Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Dato' Dr. Muhammad Yusof Abdal berkata, mahasiswa era baharu juga perlu celik sejarah, pekah dengan masyarakat dan faham arus pembangunan yang membentuk negara. Program Ruang Ekspresi Kreatif dan Apresiasi Bahasa Reka menjadi wadah penting dalam menyokong usaha pemulihan serta pembangunan sasia peserta Jabatan Penjara Malaysia. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dato' Jaffri Arifin berkata pendekatan seni, bahasa dan kreativiti mampu membantu peserta membina keyakinan diri serta kemahiran komunikasi secara positif. Beliau berkata demikian sepanjang majlis penutupan program Reka Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum. Anda sedang mendengar

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi. Evolusikan.

Pagi untuk anda yang baru mendengarkan kami pagi ini. Wah, keluar rumah ya, mengenakan pakaian batik hari ini. Yang bekerja di sektor swasta, kerajaan, yang bekerja sendiri, semoga lancar urusan tuan-tuan dan puan-puan ha, untuk pagi ini ya. Dan ini nak bawakan untuk anda. Jangan lupa sama-sama ikuti dan juga dengarkan Belanjawan 2027 yang akan berlangsung esok Jumaat 9 Oktober 2026, bermula pukul 3 petang hingga 7:30 malam. Apa yang bakal diumumkan? Apa pula inisiatif dan peruntukan yang akan menyentuh kehidupan rakyat? Saksikan Belanjawan 2027 menerusi penyiaran langsung RTM Klik di TV1 dan pastinya di stesen radio RTM 34, stesen Satu Suara, dan juga menerusi frekuensi ini 90.1 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi, yang sahih di RTM Belanjawan 2027. Lain terus dengan FM, sebentar lagi ikuti Laman Nurani.

0: bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sentiasa sihat di hari-hari yang sedang kita lalui. Ramai manusia mencari kebahagiaan pada harta, kedudukan, pujian dan kemewahan dunia. Mereka menyangka apabila semua keinginan tercapai, hati akan menjadi tenang. Namun hakikatnya, tidak sedikit manusia yang memiliki segalanya tetapi masih merasa kosong dalam jiwanya. Mengapa? Kerana kebahagiaan sebenar bukan terletak pada banyaknya dunia yang dimiliki, tetapi pada dekatnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan hakiki itu lahir apabila seorang hamba benar-benar mengabdi kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini menjelaskan bahawa ketenangan jiwa tidak datang daripada dunia, tetapi daripada hubungan yang hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dikasihi, mengabdi kepada Allah bukan sekadar solat dan zikir semata-mata. Mengabdi ialah menjadikan seluruh hidup ini sebagai jalan menuju redha-Nya. Ketika kita bekerja dengan amanah, itu pengabdian. Ketika kita membantu manusia dengan ikhlas, itu juga pengabdian. Ketika kita bersabar menghadapi ujian, itu juga pengabdian. Dalam dunia tasawuf, para ulama sufi mengajarkan bahawa seorang hamba akan merasakan manisnya hidup apabila hatinya tidak lagi bergantung kepada dunia, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadir rasulah." Akan merasai kemanisan iman orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai rasulnya. Rawahul Muslim. Lihatlah, iman bukan sekadar diketahui, tetapi perlu dirasai kemanisannya. Dan kemanisan itu hadir apabila hati benar-benar redha menjadi hamba Allah. Para pendengar sekalian, dunia hari ini mengajar manusia menjadi tuan kepada segalanya, yakni mahu dipuji, dihormati dan diangkat tinggi. Tetapi para ahli sufi mengajarkan bahawa kemuliaan sebenar lahir ketika seseorang rela menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana seorang hamba yang dekat dengan Allah akan memiliki hati yang tenang walaupun hidup sederhana. Dia tidak terlalu sombong ketika senang, tidak terlalu hancur ketika susah. Kerana dia tahu semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Inilah tujuan hidup kita, bukan sekadar mengejar dunia, tetapi menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah dengan penuh cinta dan keikhlasan. Para pendengar yang rahmati Allah, jika hari ini hati masih gelisah, mungkin kita terlalu sibuk mengejar dunia sehingga lupa mendekat kepada Allah. Kembalilah kepada-Nya, perbanyakkan sujud, hidupkan zikir dan jadikan khidmat kepada manusia sebagai jalan mencari redha-Nya Allah. Kerana kebahagiaan hakiki bukan ketika dunia berada di tangan kita, tetapi ketika Allah berada dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang ikhlas dalam pengabdian dan dikurniakan hati yang sentiasa tenang bersama-Nya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Evo 6 hingga 11 pagi setiap Khamis kita buatkan untuk anda bersama dengan DJ Duo. Walaupun saya bersama dengan anda galak ke Solo, jangan lupa untuk pagi ini DJ akan kongsi untuk anda ya, apakah pantun yang akan kita bawakan pagi ini dalam segmen sambung pantun. Seperti biasa, dua baris pantun yang di atas DJ akan berikan untuk anda, dan dua baris di bawah tu anda akan sambung ikut kreativiti anda masing-masing, dan melengkapkanlah serangkap pantun pagi ini ya. Dan DJ akan kongsi menerusi status WhatsApp Salakan FM dan juga menerusi Facebook Salakan FM sebentar saja lagi. Baik, DJ nak kongsi bersama dengan anda untuk pagi ini status kualiti udara negeri Sabah, di mana disandakan saja bacaan indeks pencemaran udara IPU disandakan 66 ya, masih di tahap sederhana. Sekali lagi saya nak tegaskan di sini bersama-sama kita agar sentiasa cakna dan keadaan semasa cuaca udara ya, dan juga persekitaran sekeliling kita, dan elakkan melakukan pembakaran terbuka. Baik, 7 pagi kita akan terus bagaimana untuk anda utama 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Lain terus 90.1 Salakan FM bersamamu.

pagi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jam kedua, saya Didi terus temani anda hingga ke pukul 11 pagi nanti. Terima kasih untuk anda yang baru mendengarkan Salakan FM dan juga yang masih setia bersama Salakan FM. Semoga lancar urusan anda untuk pagi ini ya. Kita mulakan dengan bismillah, kita sudahi dengan alhamdulillah. Jangan lupa terus bahagia, terus positif dan dikelilingi orang-orang yang positif supaya datang aura-aura positif untuk diri kita ya. Sebenarnya pergaulan ini dan juga kawan-kawan ini sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi kita punya vibes ya. Kita punya aura itu. Kalau ada yang kuat mencarut, kalau ada yang sebaliknya, maka begitulah jadinya ya. Dia macam menjangkit. Kalau ada yang memang sentiasa apa juga datang dugaan cabaran ditempuhi dengan positif, maka itulah juga yang akan berjangkit dengan kita ya. Dia punya aura tu. Jadi bijak untuk kita, itu hak kita ya. Dengan siapa kita nak bergaul, dengan siapa kita nak berkawan, bukan juga orang bilang select memilih. Tak, siapa-siapa pun boleh. Cuma yang rapat dengan kita itu adalah hak kita masing-masing. Okay. Dan 1 Oktober untuk pagi ini, jabatan Perkhidmatan Kebajikan UMN JPKS Sabah menganjurkan program pemantapan kerja berpasukan sandakan HOS 2026 yang mana berlangsung bermula hari ini hingga 4 Oktober 2026. Program disertai oleh 8 kontinjen melibatkan bahagian sandakan, ibu pejabat, Tawau, Kudat, Keningau, Kota Kinabalu, Beaufort dan juga institusi di bawah JPKS. Majlis makan malam bagi program ini akan berlangsung pada 2 Oktober di Dewan Rumah Warga Tua Seri Harapan Sandakan dan akan disempurnakan perasmiannya oleh Datuk Julita Mujungki, Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. Jom kita layan lagi lagu selepas ini, terus kita bawakan untuk anda berita ringkas dari Sandakan FM.

0: sandakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata menghibur jiwa.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Kamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Sebentar lagi, Berita Ringkas Sandakan FM. Berita Ringkas Sandakan FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk loh gue kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas.

0: Baik, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini. Jam kedua, Salangan FM. Hai, saya Didi. Masih bersama-sama dengan anda untuk pagi ini. Dan sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil anda mendengarkan kami di rumah pagi ini. Ada yang sudah keluar untuk ke pasar, ya, beli barang-barang basah, barang-barang dapur semua, kan? Jom kita kongsikan seketika untuk anda apa yang menarik di medsos pagi ini.
1: Menarik di medsos hari ini.
0: Baiklah, kita mulakan dengan satu petikan berita ini di mana operasi bersepadu Eastern Sabah Security Command, ESCOM, selama dua hari di daerah Beluran merekodkan tindakan penguatkuasaan dan rampasan bernilai keseluruhan RM407,644.69. Di mana Komander ESCOM Dato' Victor Sanjus berkata operasi pada 28 dan 29 September itu membabitkan pemeriksaan terhadap 70 premis perniagaan dan 170 kenderaan. Tiga lokasi turut kita pasti dipercayai digunakan untuk menyimpan rokok dan minuman keras yang tidak bercukur.

0: Dan seterusnya, operasi berkenaan memberi tumpuan kepada pemeriksaan premis perniagaan kenderaan lokasi terpilih bagi memantras penyeludupan, ketirisan barangan kawalan dan bersubsidi barangan tidak bercukai serta kehadiran pendatang asing tanpa izin parti. Masyarakat digesa terus bekerjasama dengan pasukan keselamatan dan agensi penguasaan dengan menyalurkan maklumat mengenai sebarang aktiviti mencurigakan atau kejadian yang boleh menjejaskan keselamatan Ezon. Satu lagi, secara ringkas dikongsi untuk anda dari mana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC meminta Meta memberikan penjelasan menyeluruh berhubung isu akaun WhatsApp yang dilaporkan digodam dan terjejas. Macam dah selamat sudah WhatsApp kita ini. Jadi permintaan rasmi dikemukakan kepada Meta pada 25 September lepas dan perbincangan antara kedua pihak berlangsung pada 28 September baru-baru ini. Meta memohon tempoh lanjutan hingga 2 Oktober untuk memberi maklum balas berhubung isu berkenaan. MCMC menerima 92 aduan menggesa Meta ambil tindakan segera tindakan susulan berdasarkan maklum balas Meta. Sekali lagi untuk masa ini dan juga sama-sama kita cakna dengan keadaan semasa kan, bantuan itu tiba-tiba ada bantuan ini kan, sedangkan belanjawan 2027 esok baru kita sama-sama ikuti ya. Jadi tidak pasti, jangan kongsi. Kalau anda dapat baca, anda dapat disebarkan menerusi WhatsApp tu, tengok dulu, rujuk mana-mana sumber yang sahih, okay? Dan itu dapat dikongsi bersama dengan anda untuk pagi ni. Apa yang menarik di medsos sebentar lagi 8 pagi, kita akan terus bagikan untuk anda berita dari Sabah FM.
1: Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi, Sabah FM bersama.

Baiklah, sebentar lagi terus kita bawakan untuk anda berita dari Sabah FM. Selamat pagi untuk Kenny dari Kampung Istimewa. Pagi Didi, pagi dipenuhi dengan semangat, rezeki yang lancar dan inspirasi untuk terus mencerahkan hari semua orang dengan muzik serta aura positif. Teruskan berkarya dan buat yang terbaik hari ini, insyaAllah. Terima kasih Kenny ya, Kenny dari Kampung Istimewa. Begitu juga anda semua, terima kasih yang terus mendengarkan kami untuk pagi ini. Dan sambung pantun telah pun Didi kongsi bersama dengan anda menerusi status WhatsApp Sarakan FM. Pantunnya berbunyi begini. Pergi sandakan membeli selasih, singgah sebentar di tepi kota. Pergi sandakan membeli selasih, singgah sebentar di tepi kota. Lepas tu anda boleh sambung dua baris seterusnya ikut kreativiti anda. Jangan lupa rima akhirnya, pergi ke sandakan membeli selasih, singgah sebentar ke di tepi kota. Itu rima hujung bagi dua baris pantun yang dikongsi untuk anda pagi ini. Hantarkan menerusi WhatsApp sekarang 0195895858. Line terus Sarakan FM bersamamu.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. UMS jangka jimat lebih 57 juta ringgit kos elektrik menerusi projek solar. Sabah terus pekukuh aspek kebersihan dan keselamatan makanan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wahida Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Universiti Malaysia Sabah UMS dijangka mampu menjimatkan kos